0: yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atas Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan PP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan resiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register PAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan atau penonsing kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Thank you, Anda masih bersama saya Gita Ayu di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Kita ikuti bersama perakiran cuaca dari Pak Zaki selaku observer kita dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep.
1: Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sumenep hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 86%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 26 km per jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 27 knot atau sekitar 50 km per jam. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, diimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan tinggi gelombang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Kepulauan Kangean bagian timur dan selatan, serta perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan. Tetap beraktivitas dengan aman dan nyaman, serta selalu perhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Untuk mendapatkan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami terkini serta terpercaya, pantau terus informasi resmi BMKG melalui website, media sosial, dan kanal informasi BMKG. Kenali cuacanya, pahami informasinya, dan tetap waspada. Cuaca boleh berubah, tetapi kesiapsiagaan kita selalu menjadi yang utama. Demikian perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Sumenep untuk hari Minggu, 4 Oktober 2026. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Hmm. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Berikut ibadah Minggu bersama PDM Freddy Budiarto dan kawan-kawan dari Gereja Pantekosta di Indonesia, edisi 4 Oktober 2026. Pendengar, kita akan ikuti bersama.
0: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedap.

Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia Sumenep, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat

0: Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Tuhan Yesus Berkuasa Memulihkan Jiwa Manusia yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Freddy Budarto. Selamat mendengarkan.
1: Puji Tuhan, selamat pagi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para pendengar yang saya hormati, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus Berkuasa Memulihkan Jiwa Manusia. Dan sebagai ayat pokok, saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, ia memulihkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran oleh karena namanya. Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya. Karena engkau bersamaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Dia membebaskan kita dari rasa takut dan memberikan kita istirahat di padang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika domba itu takut, ya mereka itu tidak akan berbaring. Ya, karena satu-satunya pertahanan yang mereka miliki adalah berlari dari predator yang memburunya. Itulah domba, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bayangkan domba itu sedang berada di padang rumput yang hijau, ya, domba itu tidak mungkin akan santai-santai atau berbaring ya di rumput yang hijau ketika ada mangsa atau predator yang datang kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba yang menjadi milik Tuhan, yaitu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, merasa aman dan percaya diri di dalam Dia. Ya, sebab begitu yakinnya sehingga mereka itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah gembala kita, saat sepertinya ada masalah, bahaya mengancam kita, kita tidak akan takut. Sebab ada kehadiran Tuhan bersama-sama kita. Kehadirannya itu yang memberikan keamanan dan keselamatan bagi kita orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu sebagai domba-domba dari Tuhan Yesus, sebagai umat gembalanya, kita itu dapat beristirahat dengan tenang. Ya, karena apa? Karena Tuhan berkuasa untuk melindungi umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya ya bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, di tengah kondisi dunia yang semakin bergoncang, tidak menentu, apapun yang sedang terjadi, ya kita dapat tenang. Kita dapat tetap berada ya dalam ketenangan hidup. Sebab apa? Sebab ada Tuhan. Ya, Dia mampu menenangkan kecemasan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mampu memulihkan keadaan jiwa kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, ya, mungkin ketakutan, kecemasan, atau sepertinya ada hal-hal yang ingin memangsa Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat kembali bahwa hanya Yesus, gembala yang sanggup menjaga dan memelihara kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan diperlukan dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, keindahan ya akan terpancar dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita dipulihkan, sesuatu yang dipulihkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya namanya dipulihkan itu ya yang rusak itu diperbaiki. Ada keindahan ya, diciptakan baru Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam jiwa umat Allah ya yang memberikan ya Allah itu sanggup memberikan banyak kesenangan dan sukacita. Jadi yang memulihkan jiwa kita itu bukan diri kita, tetapi adalah Allah atau Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu dipulihkan dalam jiwa kita saat ini? Ya, apa yang perlu kita pulihkan? Kalau kita renungkan pagi hari ini, ya firman Tuhan datang kepada kita, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa memulihkan jiwa manusia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang perlu dipulihkan dalam jiwa manusia? Ya, ketika seorang beriman kepada Yesus Kristus yang adalah gembala agung, ya bagi domba-dombanya, orang itu dihidupkan di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dijadikan ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dan Ibrani 13 ayat 20 sampai yang ke-21, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Ya. Jiwa kita itu mati dalam dosa, tetapi sekarang telah dihidupkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita adalah ciptaan baru Allah, kita perlu tetap waspada dan kita perlu ingat bahwa kita masih hidup di dunia. Kita masih bisa jatuh dalam godaan-godaan yang ada di dunia dan membuat kita kembali kepada manusia lama kita, atau kita hidup dengan cara-cara lama kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ya pagi hari ini ya sama-sama ya kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Hidup dalam dunia yang jatuh dapat menggoda kita ya, menyerah pada cara-cara lama. Bisa untuk takut jadi cemas ya, untuk mencari kenyamanan dosa. Emosi juga dapat merendahkan kita dan ini mencoba menguasai jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan ini ya, bisa membebani kita, Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan. Ingat bahwa dosa mengintai di ambang pintu. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 51, firman Tuhan berkata, ya, ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih. Perbaharuilah roh yang teguh dalam diriku. Kembalikanlah kepadaku sukacita keselamatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita imani ayat ini. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang bersih. Perbaharui roh saya Tuhan. Kembalikan kepada saya sukacita keselamatan itu. Imani ya, Tuhan mendengar seruan kita yang kita ucapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ia memulihkan jiwa kita dengan memberikan makanan rohani ya, berupa kebenarannya, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan memenuhi kita dengan air rohnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia akan mengambil tongkat janji-janji, ya, ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya dan mendorong kita untuk berdiri tegak dan terus berjalan di jalan kebenaran. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus berada di jalan kebenaran itu, ya kita perlu gembala yang benar, yaitu Tuhan Yesus, yang memimpin kehidupan kita. Gembala itu, yaitu Tuhan Yesus, telah mendahului kita, ya, di jalan-jalan seperti ini, jalan-jalan penderitaan dan sebagainya. Yesus, ya, turun ke dunia, di mana dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita, Bapak Ibu Saudara, yang berdosa memperoleh kebenaran Allah, ya, di dalam hidup kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat itu terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Saya bacakan juga di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Bila firman Tuhan ini boleh kita imani. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia sendiri menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Karena oleh luka-lukanya kamu telah disembuhkan. Sebab kamu dahulu selalu tersesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan penjaga jiwamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik telah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan karena itu ia telah menuntun kita. Ya, untuk apa? Untuk kita tunduk dalam kasih dan berada di dalam kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita hidup dalam kebenaran dan mengikuti dia. Dan terus berjalan demi namanya, bahkan ketika jalan membawa kita kepada lembah bayang-bayang kematian sekalipun, percaya bahwa ia bersama dengan kita dan dia menghilangkan rasa takut kita. Ia telah berjalan melalui lembah itu dengan kemenangan sebelum kita dan menuntun kita dengan penuh simpati. Nah, inilah penghiburan yang mendalam. Dan ini yang memulihkan jiwa kita. Dan ini, Bapak Ibu Saudara, hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan Yesus, yaitu gembala agung kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, alamilah penggembalaan di dalam Tuhan Yesus setiap hari. Minta sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setiap hari Tuhan, pimpin saya, Tuhan berjalan di depan saya. Nah, ketika ada lembah yang akan kita lewati, kita nggak akan takut, kita nggak akan cemas. Sebab apa? Ada dia, gembala agung yang menuntun jalan kita. Dan tidak mungkin dia membawa kita kepada jalan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita minta pimpinan Tuhan setiap hari dalam hidup ini, ya, kita itu akan tenang dan damai dalam menjalani hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Oleh sebab itu, kalau kita mau jiwa kita dipulihkan, itu hanya ada satu jalan. Ada di dalam Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus berkuasa memulihkan jiwa manusia. Puji Tuhan, sekian dahulu. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, para pendengar. Amin.
0: Demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Tuhan adalah gembalaku.

Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sudah tiba. Bagi sebagian orang, ini waktu istirahat. Tapi, bagi ibu rumah tangga, seringkali tetap sama. Urusan dapur, rumah, dan anak terus berjalan tanpa jeda. Padahal, ibu juga butuh rehat. Bukan hanya fisik, tapi juga hati dan pikiran. Sebuah penelitian menunjukkan ibu yang meluangkan waktu untuk diri sendiri atau self-care memiliki tingkat stres pengasuhan yang lebih rendah. Bahkan, ini bisa membantu mencegah kelelahan emosional atau parental burnout. Artinya, me-time itu penting, bukan egois. Nah, akhir pekan ini, yuk coba langkah sederhana berikut. Mulai pagi dengan tenang, bangun sedikit lebih awal, nikmati teh atau kopi hangat tanpa terburu-buru. Lakukan satu hal yang disukai, masak menu baru, nonton film favorit, atau sekedar istirahat sejenak tanpa rasa bersalah. Ajak anak terlibat, masak bersama, rapikan rumah, atau membuat aktivitas kreatif sederhana. Rapikan satu sudut rumah, tidak perlu semuanya. Cukup satu bagian kecil yang membuat suasana lebih nyaman. Tutup hari dengan rileks, jalan santai sore hari, atau duduk di teras nikmati udara segar. Pendengar, akhir pekan bukan soal pergi jauh, tapi tentang memberi ruang untuk diri sendiri. Ruang untuk bernapas, ruang untuk merasa cukup, dan ruang untuk kembali menguatkan diri. Karena ibu yang bahagia akan menciptakan rumah yang lebih hangat. Selamat menikmati akhir pekan, tetap sehat dan jangan lupa bahagia.
1: Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

Etanol merupakan bahan yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, terdapat 15 juta hingga 20 juta peminum minuman keras dan lebih kurang 100 ribu kematian setiap tahunnya disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol. Efek kebiasaan minum bergantung pada jumlah etanol yang dikonsumsi. Penggunaan alkohol kronik mengakibatkan ketergantungan psikologik dan fisik kendati dasar biologisnya tidak diketahui. Kemungkinan dasar biologis tersebut berupa komponen genetik. Hepatitis alkoholik dapat menyebabkan gejala demam, nyeri di hati, dan ikterus akibat toksisitas etanol langsung. Sirosis atau kerusakan irreversible terjadi pada 10% hingga 15% alkoholik. Keadaan ini ditandai oleh hati yang mengecil dan keras dengan nodul-nodul hepatosit yang melakukan regenerasi dan dikelilingi oleh pita kolagen yang padat. Sebagian alkoholik dengan gizi yang buruk akan mengalami gangguan memori yang karat dan merupakan ciri khas sindrom Korsakoff. Kebiasaan minum minuman keras setiap hari pada ibu dapat mengakibatkan sindrom alkohol pada janin.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, mengelola keuangan merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit yang merasa kesulitan karena pengeluaran seringkali tidak terkontrol. Tanpa perencanaan yang baik, penghasilan yang ada dapat habis tanpa arah yang jelas. Padahal, pengelolaan keuangan yang sederhana dapat membantu menciptakan rasa aman dan ketenangan dalam menjalani aktivitas. Akhir pekan ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk memulai menata kembali keuangan pribadi maupun keluarga. Catat seluruh pengeluaran selama satu minggu terakhir, mulai dari kebutuhan utama hingga pengeluaran kecil, agar diketahui pola penggunaan keuangan secara menyeluruh. Kelompokkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan. Pisahkan antara kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan pengeluaran yang dapat dikurangi. Susun rencana anggaran sederhana. Tentukan batas pengeluaran untuk minggu berikutnya, agar penggunaan dana lebih terarah dan terkendali. Prioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting. Dahulukan keperluan utama sebelum mempertimbangkan keinginan. Sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan. Meskipun dalam jumlah kecil, kebiasaan ini penting untuk menjaga kestabilan keuangan. Pendengar, keuangan yang tertata tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan, namun lebih pada bagaimana kita mengelola dan menggunakannya secara bijak dan lebih terencana. Dengan pengelolaan yang baik, kebutuhan dapat terpenuhi dan ketenangan dapat dirasakan. Atur dengan bijak, jalani dengan tenang, dan nikmati akhir pekan Anda.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoaks ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sumenap siang ini.
1: Perlu satu arah di Sumenap Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar di Sumenap siang ini. Hadir Indonesia Layak Anak edisi hari ini 4 Oktober 2026. Yang pasti Anda juga bisa tonton apa yang kami siarkan pada pagi hari ini di YouTube RRI Sumenap Net bersama presenter cilik Yunike dan Titi.

0: adik-adik hebat Indonesia. Kembali lagi bersama Kak Titi di edisi kali ini. Tentu saja di Indonesia Layak Anak. Adik-adik hebat Indonesia, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, ceria, dan tetap semangat tentu saja. Dan sekarang itu kita harus benar-benar menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Karena bisa dibilang tubuh kita itu kan adalah anugerah yang harus kita jaga. Supaya kita bisa melakukan aktivitas kayak bermain, belajar, atau melakukan banyak hal menyenangkan. Jadi kita harus menjaga kesehatan setiap hari ya. Apalagi sekarang kan lagi musim sakit. Ya mudah-mudahan adik-adik di rumah semuanya sehat tentu saja. Dan di edisi kali ini Kak Titi tidak sendiri. Tentu saja ada yang menemani Kak Titi. Siapa ya? Oke, kita sapa dulu. Hai, selamat pagi
1: Kak Titi.
0: Apa kabar? Cantik banget deh hari ini. Tos dulu dong.
1: Makasih.
0: Nika sehat kan?
1: Sehat.
0: Ya, sehat dong pastinya. Harus tetap menjaga kesehatan ya, Nika.
1: Ya.
0: Karena kan sekarang lagi musim sakit.
1: Musim penyakit apa itu namanya?
0: Influenza A.
1: Gak ada influenza B, C. Gak ada influenza A, gak ada influenza B, gak ada gitu.
0: Iya, nanti Kak Titi cari tahu dulu ya, ada gak ya kira-kira. Nika selama seminggu ini kegiatan apa aja, gimana kesibukannya?
1: Sekolah, di rumah ya kesibukannya ya biasa aja kayak anak-anak pada umumnya lah.
0: Sempat ini juga enggak? Sakit juga enggak nih ke?
1: Sempat.
0: Berapa hari?
1: Sembuhnya pas semingguan deh kayaknya.
0: Iya. Memang ya sekarang kan lagi musim sakit. Jadi memang harus jaga kesehatan ya. Apalagi adik-adik di rumah juga khususnya ya. Teman-teman di rumah ya Nike.
1: Iya.
0: Kalau Nike sendiri sakitnya kemarin sakit. Apa sih Nika?
1: Demam, ada pileknya dikit, sama batuk.
0: Oh iya.
1: Batuknya tuh sampai kaki sakit sama sininya.
0: Perut sakit ya?
1: Iya. Kayak ketarik tuh.
0: Karena terus batuk ya?
1: Iya.
0: Iya, jadi harus jaga kesehatan ya. Kemarin katanya Nika gak enak makan, tapi tetap harus makan supaya?
1: Sehat.
0: Iya Nika. Nanti kita juga akan cerita tentang kegiatan Nike ya. Nike itu sempat ikut fun run juga ya?
1: Iya.
0: Wih, berapa kilo?
1: 5 kilo.
0: Ya udah, nanti kita akan cari tahu ya teman-teman di rumah. Pastinya Kak Titi akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: anak-anak masih menemani adik-adik di rumah. Dan tentu saja adik-adik di rumah bisa mendengarkan kita di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumenep dan juga di channel YouTube RRI Sumenepnet. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Yunike, kegiatan dari Yunike yang sempat ikut fun run juga, seseru apa. Nah, kali ini ada Yunike nih yang juga akan berdongeng di edisi kali ini. Yunike, kali ini Yunike mau dongeng tentang apa nih?
1: Teman-teman, sekarang Yunike mau berdongeng tentang rayap dan burung hantu. Didengerin ya.
0: Oke.
1: Rayap dan burung hantu. Neo, si burung hantu, sedang terbang mencari mangsa siang itu. Telinga Neo dapat mendengar suara tikus meskipun dari kejauhan. Oh, ada mangsa di sana, gumamnya. Namun, tiba-tiba Neo mendengar suara lain dari belakangnya. Dia buru-buru hinggap pada dahan dan memutar kepalanya 180 derajat. Ternyata ada pemburu yang sedang mengejarnya. Dasar anak-anak iseng, keluhnya. Tiba-tiba saja sesuatu seperti kerikil melewati sayapnya. Ternyata anak-anak itu lihai menembak. Neo dalam bahaya. Neo akhirnya terbang dengan panik. Lalu anak itu berteriak, "Au, au, pergi sana." Neo pun sembunyi ke dalam salah satu lubang yang ada di pohon. Dia mengintip apa yang membuat anak-anak nakal itu berteriak. Ternyata ada rayap-rayap yang sedang menggigiti mereka. Mereka pun akhirnya lari tunggang-langgang. Neo keluar dari dalam pohon dan menemui rayap-rayap itu. Ternyata Neo mengenal salah satunya. "Hei, Rai, terima kasih ya sudah menolongku," ujarnya pada sang pemimpin rayap. "Tidak masalah, sesama hewan harus saling membantu," jawab Rai. "Hampir saja aku tertembak. Jika tertangkap, entah apa yang akan mereka lakukan padaku," kata Neo. "Benar, lain kali hati-hati ya, khawatir mereka kembali lagi." Neo pun mengangguk paham. "Terima kasih sekali lagi, Rai." Hikmah cerita dari cerita rayap dan burung hantu adalah saat dibantu oleh orang lain, apalagi di saat terjepit, berterima kasihlah dengan tulus kepada orang yang membantu kita. Terima kasih yang tulus akan membahagiakan hati yang membantu kita dan mempererat hubungan pertemanan. Sudah.
0: Yeay. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang yang membantu
1: kita.
0: Kita
1: harus dengan ikhlas.
0: Harus dengan ikhlas ya teman-teman
1: tulus
0: di rumah.
1: Juga.
0: Harus dengan yang tulus juga ya. Bener ya Nike. Jadi kalau misalnya kita cuma berterima kasih di mulut saja kayaknya ada yang kurang gitu ya.
1: Iya, di hatinya gimana
0: gitu. Oh, masih ngedumel gitu ya. Masih gitu ya. Nike, Nike pernah enggak sih mungkin mengalami hal itu kayak terima kasih tapi masih ada di hati kayak enggak suka kayak gimana gitu.
1: Pernah sih.
0: Pernah ya.
1: Tentunya pernah lah. Ya.
0: Tentunya pernah dong. Ya. Mungkin bukan hanya Nike aja tapi Kak Titi juga pernah.
1: Masa?
0: Iya, tiap manusia itu pernah merasakan hal itu. Oke. Nah, Nike tadi kan Nike udah bercerita tentang burung hantu. Rayap dan burung hantu ya.
1: Ya.
0: Tentang bagaimana cara berterima kasih gitu kan. Nah,
1: kalau
0: ini,
1: berterima kasih sikapnya kita apa?
0: Begitu. Nah, Kak Titi juga pengen tahu nih kalau Yunike tadi kan sempat bercerita juga nih Nike tentang kegiatan Nike yang kemarin sempat ikut fun run ya.
1: Iya.
0: Aduh, seru enggak?
1: Seru lah.
0: Emangnya lari berapa kilo?
1: 5 kilo.
0: Oh, jauh dong.
1: Enggak sih, enggak terlalu jauh.
0: Capek enggak?
1: Pas di finish capek, tapi pas pertama-pertama kali start itu kayak seneng banget. Soalnya kan baru pertama kali ikut.
0: Oh, baru pertama kali ikut.
1: Ya.
0: Latihan juga enggak sih kalau ikut fun run kan? Misalnya Nike nih, harus latihan juga enggak sih?
1: Haruslah biar pas fun run-nya tuh kuat, enggak di tengah jalan tiba-tiba mau ke warung dulu mau beli pop ice dulu
0: gitu. Gitu ya.
1: Nah, takutnya gitu.
0: Takutnya gitu. Jadi memang harus
1: mau beli pental dulu
0: Oh gitu.
1: Enggak ada duit.
0: Jadi emang harus latihan kalau misalnya mau ikut fun run. Kalau Nike sendiri persiapan ikut fun run itu berapa hari nih? Berapa bulan atau berapa hari atau berapa bulan?
1: Berapa kali ya waktu itu latihan? Mungkin 2-3, mungkin 1-2 hari lah.
0: Oh, 1-2 hari lah. Emangnya latihannya apa aja Nike? Kan yang harus dipersiapkan kayak misalnya latihan pernafasan misalnya. Misal, kalau Kak Titi kan belum pernah ikut fun run nih, nanti deh kapan-kapan.
1: Bareng
0: sama Nike ya.
1: Kuat ya Kak Titi.
0: Nah, itu dia Nike, kuat ya. Kuat enggak ya Kak Titi ya? Ya, nanti deh Kak Titi pikir-pikir dulu deh ya. Latihannya apa aja nih Nike?
1: Nike sebenarnya nggak tahu latihan dasarnya. Cuman kalau Nike latihan, ya Nike lari aja gitu sampai keliling ke dari rumah ke bandara.
0: Oh, biasanya yang nemenin Nike untuk latihan itu siapa?
1: Opa Oma.
0: Oh, iya. Jadi latihan sendiri ya?
1: Enggak, Opa Oma ikut tapi naik motor di depan.
0: Pernah sempat ini enggak? Aduh capek nih gitu, dapat 1 kilo misalnya, dapat 2 kilo, aduh capek nih opa oma gitu.
1: Nggak capek, cuman kaki gatel-gatel.
0: Oh tuh. Kenapa?
1: Nggak tahu, katanya darahnya turun, katanya omanya Nike.
0: Oh gitu, itu pengalaman dari Nike ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ingin ikut fun run kayak Nike, memang harus ada persiapan ya Nike. Biar di jalan itu katanya Nike nggak berhenti ke warung, nggak makan, nggak berhenti beli pentol ya kan?
1: Yeah.
0: Oke deh, nanti kita tanya-tanya lagi ya pengalaman tentang bagaimana Nike ikut fun run. Seseru apa lagi sih teman-teman di rumah? Jangan kemana-mana dulu ya, Kak Titi dan Nike bakal kembali.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: jadi karena aku sudah bercerita, jadi mau nanya Kak Titik dikit lah ya.
1: Mau tanya apa sih emangnya?
0: Mau nanya, Kak Titik juga mau cerita gak sih?
1: Oh iya dong, Kak Titik juga punya cerita. Kalau tadi kan Yunike punya cerita tentang hewan.
0: Kak Titik
1: Rayap.
0: juga hewan.
1: Iya, rayap dan burung hantu. Kak Titik
0: Darat
1: juga
0: atau
1: punya.
0: laut?
1: Darat.
0: Darat.
1: Hewan
0: Apa
1: darat.
0: tuh?
1: Marmut dan kelinci. Mau tahu ceritanya?
0: Mau dong, ceritain
1: Oke.
0: dong.
1: Siap-siap ya, adik-adik di rumah. Di sebuah hutan yang teduh, tinggallah sekelompok hewan yang hidup harmonis bersama. Di antara mereka ada seorang kelinci bernama Kiko. Kiko dikenal sebagai kelinci yang sangat jujur. Dia tidak pernah berbohong, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Suatu hari, seluruh hutan dihebohkan dengan berita tentang harta karun yang legendaris, dikenal sebagai permata hutan. Kabarnya, harta karun ini memiliki kekuatan magis yang bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada hewan-hewan di hutan. Semua hewan di hutan itu sangat tertarik untuk menemukan harta karun tersebut. Kelinci bilang, "Wow, ada harta karun." Kiko memutuskan untuk mencari harta karun ini bersama dengan temannya. Dia adalah seekor marmut cerdik bernama Tino. Mereka memulai petualangan dengan semangat tinggi. Mereka yakin bahwa kejujuran akan membimbing mereka kepada harta karun tersebut. Saat di tengah perjalanan, Tino menemukan emas berbentuk tanduk. Dia segera mengambilnya dan menyimpan emas tersebut. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat beristirahat, Tino memberitahu Kiko bahwa ia menemukan sebuah tanduk emas. Tino ingin membawa pulang tanduk emas tersebut. Kiko mengingatkan Tino agar mengembalikan emas tersebut jika pemiliknya mencari. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Sampailah mereka di sebuah desa. Mereka membaca sebuah pengumuman, Pak Kerbau kehilangan emas kesayangannya. Kiko pun mengajak Tino mencari rumah Pak Kerbau. Mereka ingin memastikan bahwa emas yang ditemukannya adalah milik Pak Kerbau. Setelah sampai, Pak Kerbau menyambut mereka. Tino dengan berat hati mengembalikan emas yang ditemukan. Kiko pun menasehati Tino agar berbuat jujur. Pak Kerbau memberi hadiah kepada Kiko dan Tino. Setelah mengembalikan emas milik Pak Kerbau, mereka melanjutkan perjalanannya mencari permata hutan. Akhirnya, mereka menemukan tempat di mana permata hutan disembunyikan. Namun, mereka hanya menemukan sebuah batu bertuliskan harta sejati adalah kejujuran dan persahabatan yang kalian miliki selama perjalanan ini. Setelah Tino dan Kiko kembali, semua penduduk hutan sadar pentingnya kejujuran dan persahabatan. Itulah yang merekatkan mereka agar hidup harmonis. Hikmah dari cerita ini, jujur adalah landasan utama dari hubungan yang sehat dan percaya satu sama lain. Jadi, dengan berbuat jujur akan menciptakan hubungan yang kuat dan berarti dengan orang lain. Sudah deh, gimana nih ke?
0: Bagus sih ceritanya tentang kejujuran ya.
1: Kalau Nike pernah nggak sih nggak jujur?
0: Gimana ya?
1: Pernah
0: lah.
1: Biasanya nggak jujurnya tentang apa?
0: Dulu pernah pas masih kecil nggak jujur tentang rasa permen.
1: Oh, emangnya rasa permennya apa?
0: Rasa permennya dulu Nika bilangnya coklat, padahal Nika bilangnya jahe, padahal rasanya coklat.
1: Mungkin karena Nika nggak boleh makan coklat ya?
0: Iya, soalnya kalau dibilang coklat takut dimarahin.
1: Oh gitu.
0: Terus juga pas kan itu Nika bilang ke omanya Nika, terus pas oma mau nyobain, hatinya jantungnya Nika langsung deredak dong, dulu ketahuan apa
1: ketahuan
0: enggak ya?
1: Ketahuan enggak ya gitu.
0: Untungnya
1: ya?
0: Untungnya enggak, soalnya untung di permennya oma zong isinya enggak ada selai coklatnya tuh.
1: Oh gitu.
0: Untungnya.
1: Untungnya. Bumi masih berputar. Ya, itu dia ya pengalaman Nika bagaimana kejujuran itu memang penting ya Nika. Kalau misalnya enggak jujur seperti yang dialami Nika tadi ya, teman-teman. Gimana? Jadi deredeg gitu ya. Oke deh. Ya, nanti kita akan juga masih bercerita tentang pengalaman Nike nih lagi ya. Bagaimana Nike pengalaman tentang fun run-nya ya Nike?
0: Iya.
1: Sampai larinya itu 5 kilo loh. Oke?
0: Iyalah.
1: Oke deh. Nanti Kak Titi dan Nike akan kembali ya. Tetap stay.

0: Hai, kenalin. Aku si Api, sahabat karibnya gas LPG. Kalau kita barengan, bisa bantu kamu masak mie, goreng tempe, bikin kopi, pokoknya seru deh.
1: Betul, aku si gas LPG temennya Api. Tapi persahabatan kita harus terkontrol. Jangan sampai aku bocor tanpa kabar, nanti bisa runyam. Waduh, kok aku bocor nih? Jangan nyalain Api dulu, bahaya bro. Aku bisa ngamuk kalau nyambung sama Api kayak gini.
0: Bener tuh, kalau aku ketemu gas yang bocor, bisa ledakan gede bro, jangan main-main deh.
1: Cepet buka pintu, buka jendela, matiin saklar lampu. Biar aku keluar duluan, baru deh panggil bantuan.

0: masih di Indonesia Layak Anak dan juga bisa mendengarkan kita di FM 101,3 MHz ataupun juga bisa menonton kita langsung di channel YouTube RRI Sumenep.net. Nah, seru sekali ya tadi Kak Titi sudah menghadirkan satu cerita tentang kejujuran. Yang pasti adik-adik di rumah pernah dong merasakan bagaimana tidak jujur pada seseorang, terus pengalaman Nike juga tadi gitu ya. Kalau misalnya takut ketahuan, jadi dredeg rasanya. Dagdigduk gitu ya Nike ya.
1: Iya.
0: Okay, nah kita lanjut lagi yuk tanya sama Nike tentang fun run kemarin ya Nike.
1: Iya.
0: Jadi memang harus butuh persiapan. Kayak latihan
1: butuh
0: lari.
1: Latihan butuh diatur gitu loh pernafasannya.
0: Pernafasannya juga butuh diatur. Terus apalagi? Makannya diatur juga enggak?
1: Iya, makannya biar pas lari enggak sakit, enggak batuk. Enggak ya sakit demam gitu lah, ya pokoknya sakitnya.
0: Keseruan apa juga nih yang didapatkan nih ke pas ikut fun run? Dapat medali juga enggak kemarin?
1: Dapat, kan bayar.
0: Oh iya ya, jadi dapat. Iya. Keseruannya apa lagi nih?
1: Dapat door prize.
0: Oh, dapat door prize.
1: Dapat setrika. Dapat setrika sama apa ya? Sama itu loh, apalah alat dapur yang bisa bunyi kalau matang.
0: Oh.
1: Apa itu namanya?
0: Kayak alarm gitu ya?
1: Iya, itu gitulah.
0: Okay. Wih, seru ya Nike. Kak Titi pengen ikut. Mudah-mudahan bisa kayak Nike ya.
1: Iya. Semoga aja.
0: Oke deh. Nika
1: waktu itu juga pas run sama temennya Nika. Nika kok kayak kasihan ya temennya Nika. Pas akhir-akhir tuh sudah senang nomor. Bla bla bla bla bla. Itu tinggal cuman beda berapa? Beda 6, beda
0: 6 detik ya?
1: Bukan, beda 6 nomor itu.
0: Oh, beda 6 nomor terus, sama
1: Nika. Terus enggak tahu 6 nomor, 7 nomor enggak tahu ya.
0: Oh.
1: Pokoknya enggak tahu ya berapa ya. Pokoknya terus blablabla, temennya Nika sudah ngerti aku nih,
0: capekan ya
1: aku sudah ditusuk-tusuk gitu sudah di kamu nakal terus untungnya kan terus tiba-tiba dipanggil kamu gak nakal nih mana ini terus tiba-tiba blablabla jadi yang lain seneng temennya Nika disobek langsung kelasnya.
0: Tapi Nike senang kan?
1: Senang.
0: Senang banget. Yang pasti kalau ikut fun run ini juga bisa jaga kesehatan ya Nike?
1: Iya.
0: Iya, jadi bisa atur pola makannya, terus olahraganya juga, pernafasannya juga gitu ya. Jadi bikin tubuh kita jadi
1: sehat.
0: Sehat. Ya mudah-mudahan adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Hey Nike, tanpa terasa nih, kita udah dua cerita udah kita hadirkan untuk teman-teman di rumah. Udah juga ngobrol tentang Nike yang fun run gitu ya, yang ternyata seru pengalaman-pengalaman dari Nike. Ya, harus berpisah deh. Enggak apa-apa ya. Tapi yang pasti ingat ya, menjaga kesehatan itu dimulai dari kebiasaan sederhana Nike. Rajin cuci tangan, makan makanan bergizi,
1: mandi rajin.
0: Cukup minum, rajin bergerak, dan tidur yang cukup. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan di rumah, karena tubuh yang sehat membuat kita lebih semangat untuk belajar, bermain, berkarya, dan juga meraih cita-cita. Tetap sehat, tetap ceria, dan juga jangan lupa sayangi diri sendiri ya, adik-adik di rumah dan juga Nika tentu saja. Kak Titi pamit undur diri dan juga
1: Nika pamit undur diri juga.
0: Sampai jumpa di edisi berikut.

0: Anak-anakku, matahari sudah terbenam.
1: Nah, hari mulai malam.
0: Yuk selesaikan PR-nya. Jangan tidur terlalu malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagi kita akan mengikuti berita olahraga.

26 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada matchday 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya. Dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup tim Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Blackstar FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Blackstar. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apa salah satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Blastin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNI Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau one-v-one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu. Bagi kita.

Perlu satu RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi di Sumenep siang ini. Pendengar FK, hadirin informasi dari Pamekasan. Di hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, sepanjang jalan Arek Lancor Pamekasan dipenuhi peserta lomba drum band yang tampil memeriahkan rangkaian kegiatan menjelang hari jadi Kabupaten Pamekasan. Para peserta mulai dari start depan kantor Wakil Bupati Pamekasan dan berakhir di SMAN 2 Pamekasan. Lomba kategori ini diikuti sekitar 30 peserta dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Salah satu guru peserta, Ibu Wijayati, mengatakan kalau kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pendidik dan siswa untuk menunjukkan kreativitas serta kemampuan mereka. Dan setelah puncak hari jadi Kabupaten Pamekasan, nanti juga akan digelar lomba drum band dengan kemeriahan yang lebih besar. Anda juga bisa akses apa yang RFK hadirkan siang ini di rri.co.id.

0: kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya bener pari pesan ya le ya.
2: Ya.
1: Banjir
2: kak.
1: Beleng detik lang.
2: Jadi ya tepat kak.
1: Bermayo.
2: Jadi kak ya. Eko cak aki dek kak orang miskin. Seteti molje lantaran kapenteran nak kak.
1: Oh pola nak penter. Pas molje nyaman. Jadi fokus jadi le.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka matur.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Refka ucapkan selamat siang untuk Anda yang masih bersama kami dan selalu setia bersama kami di rri.co.id atau di FM 101,3. Sudah salah ke Pro 2. Dan siang ini Refka juga hadirkan info untuk Anda pendengar. Masyarakat Kabupaten Madura Jawa Timur diimbau mewaspadai kondisi cuaca yang terjadi secara cepat. Memasuki awal Oktober 2026, kondisi atmosfer di sejumlah wilayah Jawa Timur menunjukkan dinamika sehingga potensi pertumbuhan awan dan hujan lokal tetap perlu diperhatikan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Timur, masyarakat Sumenep diminta terus memantau perkembangan perakiraan cuaca, khususnya ketika terjadi perubahan kondisi langit dan peningkatan kecepatan angin. Dan kondisi ini, pendengar, penting diperhatikan untuk mengantisipasi gangguan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Dan masyarakat juga dihimbau, untuk menjaga kewaspadaan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Jika turun hujan disertai angin kencang, sebaiknya warga itu menghindari berteduh di bawah pohon besar maupun berada di dekat bangunan atau benda yang berpotensi roboh. BMKG mengingatkan masyarakat untuk menjadi informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan dalam merencanakan aktivitas harian. Nah, pembaruan perakiraan dan peringatan dini cuaca dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG dan Pro 1 Sumenep setiap pagi. Jadi hingga masyarakat masyarakat itu bisa mengambil langkah antisipasi lebih awal, pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus bareng kita di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep siang ini.
1: Bro, satu hari di Sumenep kan informasi dan inspirasi pendengar. Di siang hari ini, Revka hadirkan info di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang mungkin masyarakat itu dituntut tidak hanya mampu menggunakan media digital, tetapi juga harus cerdas memanfaatkannya. Jadi, beragam informasi kini bisa diakses dengan mudah melalui media sosial, situs berita, hingga platform berbagai video seperti mungkin Anda tahu yang sudah download aplikasi RRI Digital gitu ya. Jadi ada satu perwakilan dari PIK RI Kulu-Kulu, Alvin Nujaimi dan Novis Ikromi saat diwawancarai dalam program Pro 2 malam menyampaikan pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi remaja dalam menghadapi arus digital, informasi digital. Sebelum mempercayai suatu informasi, remaja ini perlu memeriksa sumbernya, membandingkan dengan sumber lain, serta memahami konteks informasi itu. Dan sikap kritis ini bisa membantu menghindarkan remaja dari hoax, penipuan digital, maupun informasi yang menyesatkan. Selain mampu memilah informasi, pendengar, remaja juga perlu bijak dalam berkomunikasi di ruang digital. Perbedaan itu bisa merupakan hal yang wajar, tetapi sebaiknya tidak disampaikan melalui hinaan, kata-kata kasar, maupun serangan pribadi. Karena dedak digital tidak ditinggalkan di internet dan dapat menjadi bagian dari rekam aktivitas seseorang. Karena itu mungkin kita perlu membiasakan diri berpikir sebelum mengetik, menghargai orang lain, serta menggunakan bahasa yang santun dalam setiap interaksi. Anda mungkin mau terbebas dari hoax, Anda juga bisa download aplikasi RRI Play, download aplikasi rri.co.id. Anda juga bisa akses semua siaran dan portal berita RRI. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Konon, topeng dikatakan sebagai bentuk kesenian yang paling tua karena topeng pada masa lalu dipergunakan oleh penganut animisme dan Hinduisme ketika mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan seperti bencana alam atau penyakit semata-mata sebagai media guna berhubungan dengan alam gaib ataupun dengan penguasa alam. Di Madura, kesenian topeng dalang Madura tumbuh dan berkembang di Desa Propo, Kabupaten Pamekasan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan topeng di daerah Propo banyak diketemukan. Di samping menghibur, topeng merupakan bentuk kesenian teater rakyat tradisional yang paling kompleks dan utuh. Hal tersebut disebabkan dalam kesenian topeng mengandung unsur cerita, unsur tari, musik, unsur pedalangan, dan unsur kerajinan, sehingga bentuk kesenian ini dianggap paling pas untuk media dakwah. Terbukti oleh para sunan dan dalang yang inovatif dan kreatif, tokoh-tokoh baru diciptakan dan alur cerita mengalami perubahan. Dari cerita yang syarat dengan bobot filsafat dan filosofi Hindu, diganti dengan tokoh-tokoh dan alur ceritanya yang mengandung bobot nilai-nilai moral dan nilai filosofi Islami, tanpa mengubah tema cerita, yaitu pertentangan dan konflik antara tokoh antagonis dan protagonis.

0: Madura United kembali menjalani program latihan setelah para pemain mendapatkan waktu libur selama 9 hari pada jeda kompetisi FIFA Match Day. Kontingen Karate Institut Karate Do Indonesia, INKAI Kabupaten Pamekasan berhasil mengukir prestasi membanggakan dalam kejuaraan nasional karate Piala Panglima TNI 2026. Atlet muda binaan pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia PT MSI Pamekasan mengukir prestasi membanggakan dalam ajang kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur dan Umum 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam hari olahraga minggu pertama bulan Oktober 2026 bersama saya Familia dan Tago Anopantrian.
1: Madura United kembali berlatih, Jose Gomez pastikan kondisi pemain tetap terjaga. Madura United kembali menjalani program latihan setelah para pemain mendapatkan waktu libur selama 9 hari pada jeda kompetisi FIFA Match Day. Masa libur tersebut tidak sepenuhnya digunakan pemain untuk beristirahat, tetapi juga program latihan individu yang harus dijalankan selama berada di luar agenda latihan bersama. Pelatih Madura United, Jose Gomez, mengatakan para pemain menjalankan program tersebut dengan baik. Hal itu terlihat dari kondisi pemain yang kembali bergabung dan mengikuti sesi latihan bersama. Menurutnya, para pemain datang dalam kondisi fisik yang baik, sehingga tim tidak perlu melakukan penyesuaian secara berlebihan setelah libur.
2: Os jogadores levaram plano para fazer, individual. Chegaram com uma condição muito boa, somos profissionais. Fizemos bom treino e eles estão em boas condições.
3: Kondisi pemain sudah fit semua, karena sebelum kita liburan, ada individual program buat mereka. Mereka setiap hari ada yang aktivitas, mereka kirim teron juga, berarti dari sesi latihan kita pagi ini bisa kelihatan mereka semua bagus, gak ada masalah apa-apa mereka.
1: Setelah kembali berkumpul, seluruh pemain Madura United langsung mengikuti sesi latihan bersama. Tim pelatih mulai meningkatkan kembali intensitas latihan secara bertahap untuk mengembalikan ritme pemain setelah menjalani masa istirahat. Bagi Madura United, jeda FIFA Match Day menjadi kesempatan untuk memberikan waktu pemulihan kepada pemain sekaligus menjaga kesiapan fisik. Dengan seluruh pemain kembali dalam kondisi baik, Laskar Sape Kerap kini kembali memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi lanjutan kompetisi Super League.
0: Kontingen INKAI Pamekasan sabet 12 medali pada Piala Panglima TNI 2026. Kontingen Karate Institut Karate Do Indonesia INKAI Kabupaten Pamekasan berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan membawakan total 12 medali dalam kejuaraan nasional karate Piala Panglima TNI 2026 di Gor Ken Arok Malang Jawa Timur. Rincian perolehan medali tersebut terdiri atas 6 medali kategori open yang terdiri dari 2 emas, 2 perak, 2 perunggu serta 6 medali kategori festival yang terdiri dari 4 emas dan 2 perak. 2 medali emas pada kategori open disumbangkan oleh atlet binaan Pamekasan yang memperkuat kontingen Kodiklat TNI AL. Pelatih INKAI Pamekasan, Rizky Andika Basuki, mengaku puas dengan raihan anak asuhnya karena ajang ini menjadi bagian penting dari program pembinaan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur di Ngawi pada November mendatang.
4: Alhamdulillah kami sangat mengucapkan syukur sih, Mbak, karena memang kemarin di minggu sebelumnya kan kami ada event juga di Surabaya. Alhamdulillah itu kami dapat banyak perunggu, dapat banyak medali juga untuk persiapan ke yang event turnamen TNI Polri ini di Piala Panglima ini. Nah, kami juga program jangka panjang sih, Mbak, untuk menghadapi Popda bulan November ini di Ngawi.
0: Rizky menambahkan persaingan ketat di tingkat nasional tersebut memberikan pengalaman tanding yang penting untuk menjaga konsistensi performa para atlet jelang bergulirnya berbagai event olahraga bulanan karena ke depan masih akan banyak event yang akan diikuti.
1: Turnamen Mini Soccer U17, Bupati Sumeneb dorong lahirnya talenta muda. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumeneb yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
5: Yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di liga-liga ini. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya, memang dari mini soccer 13 sampai U17.
1: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
0: Atlet tenis meja Pamekasan raih juara 3 kejurnas KU15 di Jakarta. Atlet muda binaan pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Pamekasan, Zi Valentine Hani Hidayat, sukses mengukir prestasi membanggakan setelah menyabet posisi ketiga pada kategori kelompok umur KU15 Putri dalam ajang kejuaraan nasional kejurnas tenis meja kelompok umur dan umum 2026. Dalam kejuaraan bergensi yang berlangsung di Jakarta tersebut, atlet belia asal Kabupaten Pamekasan itu mampu menunjukkan performa impresif dan bersaing ketat hingga menembus papan atas di tengah jajaran petenis meja berbakat perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih anak didiknya tersebut. Menurutnya, hasil di panggung nasional ini menjadi tolok ukur yang sangat berharga untuk menilai sejauh mana efektivitas program pembinaan atlet usia dini yang selama ini dijalankan oleh organisasi di daerah sekaligus memberikan jam terbang tanding yang krusial bagi pengembangan karir atlet.
6: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami tahun ini karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan itu kebanggaan buat kami, Mbak.
0: Lebih lanjut, Anang menjelaskan bahwa persaingan ketat pada skala nasional menuntut daya tahan mental dan ketajaman strategi yang tinggi karena setiap peserta hadir dengan karakter permainan yang sangat beragam. Kendati berhasil membawa pulang medali dari Jakarta, jajaran kepelatihan tetap mencatat sejumlah aspek penting yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi penguasaan teknik dasar, variasi serangan maupun stabilitas emosional saat berada di bawah tekanan poin-poin kritis.
1: Sekian Vario Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu pertama bulan Oktober 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

0: Ceria akhir pekan, karaoke dangdut.
1: Pro Satu RRI Sumeneb kan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tiba di Cakadut karaoke akhir pekan dangdut ya. Dan Anda juga bisa bersama Refka di 101,3 MHz. Anda juga bisa bersama Refka di rri.co.id ya. Bisa dengerin Refka di mana aja, bisa dengerin Pro Satu di mana aja. Dan yang pasti pendengar, siang hari ini Refka juga ajak Anda untuk bisa bergabung bersama Refka di Cakadut siang hari ini. Anda bisa pilih lagu dan berkaraoke dangdut bersama Pro Satu. Selamat siang Edi Hamid dan Mbak Wati ini. Ini penyanyi-penyanyi semua yang hadir ya di live titiknya Refka siang ini. Asik. Mungkin Refka langsung sapa pendengar yang mau bersama Refka siang hari ini di Cakadut. Cakadut, selamat siang.
2: Selamat siang, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Beh, asik. Dengan siapa di mana?
2: Siapa yuk tebak yuk?
1: Nah ini dia, suaranya agak beda kalau lewat telepon. Kalau lewat rongcorong masjid mungkin bisa.
2: Oh beda ya, ya. Tapi sekarang gak ada maulid.
1: Aduh, Mas Sukron, apa kabar?
2: Mas Refka, kabarku baik.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Sukron mau... Mas Refka ya?
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Mau nyanyi apa yuk?
1: Sampian mau nyanyi apa? Boh, mak aja, mak lah curing suruh nyanyi.
2: Oh gitu ya.
1: Yes sih.
2: Ah, aha. Saya mau nyanyi anu Mas Reza.
1: Apa?
2: Saya coba miliknya Ashraf.
1: Ashraf.
2: Gembala Cinta.
1: Lagunya?
2: Ashraf, Gembala Cinta.
1: Gembala Cinta. Nada cewek ya?
2: Boh.
1: Cok kunatanya, cok pah ngamuk, pebiasa.
2: Bukan ngamuk, ini penyiar baru kayaknya. Jadi kasih tahu dulu.
1: Boleh, lagunya untuk siapa Mas Sukron?
2: Untuk semuanya aja.
1: Untuk semuanya.
2: Karena ini lagu-lagu sedih. Jangan dikasih orang yang terspesial.
1: Oke, baik, siap.
2: Ano, apa namanya? Bayangnya ya?
1: Banyak anu-anu, ya cepat. Usah sayangnya,
2: oh salah, sayang. Salamnya pertama buat Mas Refka.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Jika salamnya ada KJA Irma, jika ada Haru Karisma Siska, jika Jeki Winda, ada semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Ada Mbak Wati juga. Yang...
2: Oh di TikTok.
1: Iya.
2: Ya kompakannya. Yang ada di TikTok. Semuanya.
1: Iya, siap.
2: Perkenalkan, ini penyiar baru.
1: Mantap sih, ogoh ngaku. Yuk, siap mas.

0: Mantap kali Mas Sukro nih. Keren, keren, keren, keren.
1: Terima kasih Mas Rifka.
0: Sama-sama Mas Sukron.
1: Terima kasih lagi mengangkat kuncinya.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukron sudah hadir ya di Cakadut siang hari ini. Lanjutlah di belakang Mas Sukron. Rifka sapa kembali. Cakadut.
1: Cakadut. Jadi akhir pekan. Karo kedang dut.
0: Dut, dut, dut. Nggak ada ya?
1: Dut, dut, dut. Mendut, mendut. Sampai mendut.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Fatan Morgana di Bangladesh.
0: Fatan Morgana. Bangladesh kan sudah pulang lawan Indonesia kemarin.
1: Oh, aku Bangladesh-nya.
0: Baik. Mau lagu apa?
1: Aku pengen lagu Main Api.
0: Main Hati?
1: Api, iya. Dari Irwan. Yang durasi 51 ya.
0: Dari Irwan.
1: Iya, yang 51. Yang ori.
0: Oh ya, oke. Okay. Salamnya boleh?
1: Ya, salamnya ada Ceki, Irma, Iin, juga ada Mas Farouk, Bang Anwar, Putra Setia, juga ada Pak Mas Farouk, Kron, Siti, Mbak Susan, Mbak Ayu, Mbak Intan, Mbak Novi.
0: Siap.
1: Semuanya tak terkecuali, yang tak tersenggol mohon diperkor.
0: Sudah siap, Mas?
1: Insya Allah siap, Mas.
0: Yuk, cul.
1: Jangan lupa. Terima kasih. Oke, siap.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Mas Fata. Baik pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana. Nanti Refka kembali untuk Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Cakadut siang ini bersama Refka. Refka juga bisa undang pendengar semuanya. Undang Anda di dua line telepon kami di 665396 dan 662317. Lanjutlah di belakang Mas Fata. Refka sapa kembali. Cakadut.
6: Ceria akhir pekan karaoke dangdut di hari Minggu ini.
1: Mas Paruk.
6: Ya, aku menjauh ini ya. Mohon maaf kalau ada bunyi-bunyi musik ya. Siap. Karena di rumah ada mantenan.
1: Oh, siap. Mas Paruk mau nyanyi apa siang ini?
6: Coba Pelaminan Kelabu dari Om Mansur.
1: Pelaminan?
6: Kelabu.
1: Kelabu.
6: Iya. Yeah.
1: Nada cewek?
6: Loh, ini penyiar baru ya? Karena tanggal muda ini ya.
1: Tanya Agis ya.
6: Enggak, ini buka di apa itu disamakan sama sukron ada cewek ya.
1: Siap. Sudah siap. Mas Waruk. Salamnya untuk siapa? Ya. Lagunya untuk siapa?
6: Lagunya untuk spesial untuk Siska ya yang sekarang lagi aktivitas. Di samping rumahnya ya.
1: Semoga
6: bekerja dengan baik.
1: Sih. Mantap. Udah siap ya?
6: Oke, lanjut.
1: Yuk, col.

0: di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Ada apa barusan, Bang?
1: Oh, ada telepon.
0: Ada telepon ya. Mati ke sini karena di sini saya enggak pakai monitor.
1: Iya, karena terkonek dengan telepon ini. Jadi sorry.
0: Oh,
1: iya enggak
0: apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting ini bisa nyambung.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, makasih waktunya Alex Sigantang.
1: Sama-sama Mas Faruk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar yang mungkin lewat HP teleponnya, Ref, mohon maaf ya. Jadi Refka nggak bisa angkat telepon lewat HP. Jadi di dua line telepon kita malam ini, oke? Okay? Kok malam ini, siang ini? Kerbosang. Lanjutlah di belakang Mas Faruk, Mas, siang hari ini. Cakadut, selamat siang.
2: Selamat siang, Cakadut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Setia di Tunduk Raas.
1: Putra Setia, Tunduk Raas. Kabar baik ya, Mas Putra?
2: Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Boleh, Mas Putra mau lagu apa siang ini?
2: Selingkuh dari Mas Orchidik.
1: Selingkuh ya?
2: Iya. Salam.
1: Dari siapa?
2: Dari Mas Orchidik.
1: Mas Orchidik?
2: Iya.
1: Oke.
2: Salam yang perdana tentunya tidak lain, tidak bukan.

0: kain tangakan. Yang pertama selamat menjalankan tugas di siang hari ini di acara Jakarta tentu ya. Dan untuk salam yang kedua juga barusan ada Mas Sukron, ada Mas Batan, tak ketinggalan juga ada Mas Jeki. Iya.
1: Sudah, udah siap ya Mas ya?
0: Ya, Pak Karina, salam buat kesemuanya.
1: Baik.
0: Tengen nang kelu kena.

0: Yes. Terima kasih
1: Terima
0: Mas
1: kasih
0: Putra.
1: ya.
0: Ya, sama-sama Mas Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya Mas Putra dari Raas yang sudah bergabung siang hari ini berkaraoke bersama Pro 1 RRI Sumenep. Ya, lagunya Berselingkuh itu nikmat tapi jadi kiamat. Lanjut di belakang Mas Putra siang hari ini. Cakadut.
2: Halo, Karaoke Dangdut. Assalamualaikum.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Ayu di Batuan.
0: Ayu di Batuan. Nah, semak ini.
2: Iya, semak.
0: Siap. Mbak Ayu mau nyanyi apa?
2: Lagunya Cinta di Balik Turali.
0: Monitornya agak jauh dulu ya, Mbak Ayu. Cinta di Balik?
2: Iya, di Balik Turali.
0: Yang nyanyi siapa nih?
2: Nur Halimah.
0: Oh, mau nada cowok atau cewek?
2: Tetap, Pak.
0: Baik, lagunya untuk
2: Iya.
0: siapa Mbak Ayu?
2: Untuk semuanya, selamat siang. Untuk Mas Rizkanya, salam kenal ya.
0: Siap Mbak Ayu. Monitornya agak jauh dulu Mbak Ayu.
2: Iya, ntar dulu.
0: Meletak renjerengan ya Bu Dina Mbak Ayu. Renjerengan, ngau, ngau, ngau.
2: Iya, itu pakai sound itu, Mas.
0: Oh, mantap. Siap. Udah siap, Bayu?
2: Insya Allah.
0: Siap. Yuk,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya mantap, suaranya juga mantap ya Mbak Ayu. Ada salam Mbak Ayu dari Mas Argadana. Cialah. Lanjutlah di belakang Mbak Ayu batuan sana. Cakadut, selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Aku ikannya masuk Mas Rastang.
1: Cuman memastikan, barangkali Anda pindah ke Mesir.
0: Aku sempat kaya.
1: Barangkali pindah ke Mesir.
0: Enggak
1: ya.
0: Enggak pernah pindah-pindah.
1: Masih tetap di Kalianget ya.
0: KTP asli di sini kok.
1: Siap. Mbak Cempaka mau lagu apa?
0: Aku mau hujan dari Elvisan.
1: Hujan. Gitu ya.
0: Oke.
1: Panas sekarang Mbak.
0: Salamnya. Buat Mas Wawan di sini gabung aja juga. Halo juga Irma sudah gabung ya. Ada Elvi, ada Mas Hendra kita juga. Nanti semuanya aja.
1: Siap. Sudah siap Mbak Cempaka?
0: Oke.
1: Baik.

0: Baik.
1: Sama kepala lirik tadi.
0: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Cempaka ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, diinformasikan Anda bahwasanya adzan asar akan dikumandangkan pukul 14 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Program A1 RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pastikan Anda tetap terhubung bareng kita di Cakadut nanti setelah kumandang adzan asar, FK bakal kembali untuk Anda.
2: Allahu

0: apabila Allah berkehendak seorang hamba itu berada dalam posisi kebaikan, maka dia nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan amal soleh. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amal soleh yang dia lakukan, itu adalah dia dimudahkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya mati. Dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dia akan dipermanis hidupnya. Nah, ketika ditanya apa yang dimaksud dipermanis hidupnya, itu adalah ketika dia kemudian sebelum meninggal dia disenangi oleh keluarganya, dan tidak hanya keluarganya tapi juga para tetangganya, bahkan orang-orang dekat, sahabatnya, tetangganya itu merasa senang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda usaha.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Pro satu hari sumber penuh informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di Cakadut siang hari ini. Tadi sempat kita break sejenak karena adzan asar Dan kita mulai kembali. Anda juga bisa bersama kami di 101,3 MHz atau Anda bisa live stream bersama kami di rri.co.id. Anda juga bisa bersama kami di 665396 dan 662317. Ada sisa waktu yang mungkin untuk Anda mau bersama kami di Cakadut. Cakadut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Wawan.
1: Wawan?
2: Ya, yang WA tadi, Mas.
1: Oh my God,
2: Pak. My God.
1: Selamat siang, oh, King.
2: Aku leng lama ini. Sibuk ya, orang sibuk gitu.
1: Siap. Ya. Mau nyanyi apa, King? Refka panggil King aja.
2: Bebas, Mas, dari Roma Rama itu. Bebas dari Roma Rama.
1: Bebas. Asik aja joget saya mau nari ini.
2: Oke, joget ya.
1: Mau habis langsung. Okay. Lagunya untuk siapa?
2: Lagunya itu buat Evi itu biar gabung, Mas.
1: Siap. Mas Wan, udah ready?
2: Jembatan tadi ya.
1: Siap. Udah ready, Mas?
2: Oke.
1: Ya, siap gas, Cul.

0: Terima kasih, Mas.
1: Asik. Sama-sama, Mas Wawan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya. Kalau sudah menikmati lagunya, semoga apa yang menjadi beban di pikiran hilang semua. Happy-happy semuanya, oke? Baik, di belakang Mas Wawan Pamekasan, Reva Sapa kembali. Cakadut.
2: Ria, akhir pekan karaoke dangdut.
1: Siap. Dengan siapa di mana?
2: Pamekasan, Mas.
1: Dengan
2: punya merek harga dada.
1: Bi ajoget, monta ajoget senga ajoget.
2: Oh, kemarin dia mau sakit nang TikTok monta ajoget.
1: Be, pakun ajoget. Lagu na apa Mas Arga Dana?
2: Coba lagu Madura yang judulnya Putus Cinta.
1: Pucuk cinta ya?
2: Putus cinta, oh, dari Anwar Al Abror.
1: Putus cinta, siap. Ya, Pak. Salamnya dulu.
2: Ya, salamnya buat Mas Bripka aja itu. Soalnya belum ketemu ini, tapi udah berpapasan lewat TikTok tadi.
1: Be, itu sih tepat.
2: Kalau yang lain insya Allah udah ketemu. Soalnya saya udah sering ke situ, Mas.
1: Siap. Ini yang mana lagunya sih, karaoke? Sebentar, sebentar. Oh, ada, ini. Mas. Siap. Udah.
2: Ya, kalau ada kolak, kalau nggak ada kolakan di pasar Anom, Mas.
1: Siap. Siap, Mas. Ini, Mas Argadana, siap.
2: Ya, ya,
1: ya, sebentar, sebentar. Aku bentar lagi play ya. Ini Putus Cinta, no vokal. Semoga ini tepat. Gimana, Mas?
2: Iya, betul itu, Mas.
1: Oh, betul ya? Siap. Bentar lagi.

0: cucu masuk semua.
1: Alhamdulillah. Napak-napak ke Facebook mosok bocor.
0: Soalnya ini radionya ada yang apa ya? Ada
1: si
0: apa ada arunya yang rusak Mas.
1: Iya. Jadi
0: sudah hilang ini suaranya Mas.
1: Tapi keren-keren Mas Ardadana. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada sisa waktu ya, mungkin ada satu kali lagi penelpon siang ini di Cakadut. Semoga kita bisa dipertemukan di Cakadut minggu depan Refka langsung sapa siang ini. Cakadut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Iim di Basoka, Mas Refka.
1: Apa kabar Im?
2: Baik.
1: Anda kemana saja, Im?
2: Ada lah.
1: Ada ya? Im, mau lagu apa, Im?
2: Gimana punya kabar dulu, Mas Reza?
1: Alhamdulillah, aku baik, Im.
2: Alhamdulillah. Setelah aku pikir-pikir, aku pilih lagu apa ya?
1: Cakna
2: Hanya Cinta Yang Ku Punya.
1: Cakna sudah dipikir-pikir. Hanya Cinta.

0: Terima kasih,
1: keren.
0: Mas Reska.
1: Sama-sama, Mbak Iim.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Refka di Cakadut siang hari ini. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang nyaman di hati pendengar semuanya. Dan semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan dan di Cakadut minggu depan. Dan untuk Anda yang masih belum bisa bergabung bersama kami, ingat minggu depan kita bisa live lagi di

Grama 1 RRI Sumenep. Dan akhirnya Refka pamit undur diri. Ada Cahlil yang bakal mengganti Refka siang hari ini di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awal katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP sedikitpun. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui PP11 ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk pendengar setia dimanapun Anda berada. Sore hari ini jumpa kembali bersama saya Halili yang akan menemani Anda hingga nanti di jam 20 malam nanti ya. Yang pastinya di sore hari ini di lembar yang keempat di hari Minggu di bulan Oktober di tahun 2026. Di sore hari ini pendengar yang pastinya saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan kurang dengar Anda sebuah aja. Pendengar, informasi seputar kesehatan kali ini yang pastinya ada jangan berlebihan ya. Ini batas konsumsi gula dalam sehari menurut WHO. WHO menganjurkan masyarakat untuk membatasi konsumsi gula bebas setiap hari. Dalam pedoman yang diterbitkan pada 4 Maret 2015, Organisasi Kesehatan Dunia ini merekomendasikan konsumsi gula bebas kurang dari 10% dari total energi harian. Gula bebas merupakan gula yang ditambahkan ke makanan atau minuman. Gula yang terdapat dalam madu, sirup, dan jus buah termasuk dalam kategori ini. Pembatasan konsumsi gula bebas hingga kurang dari 5% dari total energi harian dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan. Dan jumlah tersebut setara dengan sekitar 25 gram atau 6 sendok teh gula per hari. Namun tidak semua gula masuk dalam kategori gula bebas. Gula yang secara alami terdapat dalam buah dan sayuran segar serta susu tidak termasuk dalam rekomendasi tersebut. WHO menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan dampak buruk dari gula alami yang terdapat dalam makanan tersebut. Gula bebas dapat ditemukan dalam berbagai makanan dan minuman sehari-hari. Contoh, 1 sendok makan saus tomat yang mengandung sekitar 4 gram gula bebas. Sementara itu, 1 kaleng minuman ringan dengan tambahan gula dapat mengandung hingga sekitar 40 gram gula bebas. Dan konsumsi gula juga berkaitan dengan berat badan dan kesehatan gigi. Orang dewasa yang mengonsumsi lebih sedikit gula cenderung memiliki berat badan lebih rendah. Sedangkan peningkatan konsumsi gula berkaitan dengan peningkatan berat badan. Konsumsi gula bebas lebih dari 10% dari total energi harian berkaitan dengan tingkat kerusakan gigi yang lebih tinggi. Karena itu pendengar dianjurkan pembatasan konsumsi gula bebas sebagai bagian dari upaya yang menjaga pola makan dan kesehatan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di musik dan informasi pada kesempatan sore hari ini. Dan informasi kali ini mengenai tentang seputar kesehatan ya. Ketika gula menguasai tubuh, ini dampaknya. Pendengar, gula merupakan sumber energi, tetapi konsumsi berlebihan dapat mempengaruhi metabolisme dan berbagai fungsi tubuh secara bertahap. Asupan gula tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, gangguan hati, diabetes, penyakit jantung, serta kemungkinan masalah kesehatan lainnya. Masalahnya, gula tambahan tersembunyi dalam banyak makanan, kemasan, saus, kue, dan produk yang dianggap praktis. Pendengar, respon tersebut dapat memperkuat keinginan mengkonsumsi makanan manis kembali, terutama ketika seseorang sedang mengalami tekanan atau stres. Karena itu, kebiasaan ngemil manis saat stres dapat berkembang menjadi pola makan berlebihan jika terus berulang. Ketika konsentrasi mulai terganggu, penelitian yang dikutip sumber mengaitkan konsumsi gula tinggi dengan perubahan fungsi otak dan komunikasi antar sel saraf. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan mengingat, memproses informasi, berkonsentrasi, serta mengatur suasana hati. Mengurangi gula tambahan dapat dilakukan dengan memilih makanan utuh dan memeriksa kandungan gula pada label produk. Kulit juga bisa terpengaruh ya. Gula dapat berikan dengan protein melalui proses glikasi, menghasilkan senyawa yang dapat mengganggu struktur kolagen dan elastin. Kerusakan tersebut berhubungan dengan berkurangnya elastisitas kulit dan munculnya tanda penuaan lebih cepat. Membatasi minuman manis serta makanan olahan membantu mengurangi paparan gula tambahan dalam pola makanan sehari-hari. Dampaknya, saat berolahraga, tubuh menggunakan karbohidrat sebagai salah satu sumber bahan bakar utama selama aktivitas fisik. Namun jenis gula yang dikonsumsi mempengaruhi yaitu bagaimana tubuh memproses dan menggunakan energi tersebut, dan juga fruktosa terutama di proses hati, sehingga konsumsi berlebihan sebelum olahraga dapat menyebabkan kembung atau gangguan pencernaan. Dan ada juga mengatur asupan gula sejak sekarang. Membaca label makanan membantu mengenali gula tambahan yang sering muncul dalam berbagai produk sehari-hari. Pilihlah pilihan sederhana seperti oatmeal, yogurt tanpa pemanis, buah kacang-kacangan, dan kopi tanpa gula dapat mengurangi asupan berlebih. Dengan memahami sumber gula dan respon tubuh, pola makan dapat diatur tanpa harus menghilangkan makanan manis sepenuhnya.
1: Sumenep sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menyatu ke Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti info berikutnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge kart rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis otomidit. Wali Kota Surabaya Rijayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama sore ini, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis otomidit. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian daerah Jawa Timur menggagalkan peredaran narkotika golongan 2 yakni etomidet dalam cartridge vape atau rokok elektrik di Surabaya. Barang ilegal tersebut dibawa oleh seorang tersangka berinisial IA warga kota Bekasi. Penyelundupan itu berhasil digagalkan kepolisian saat pelaku baru tiba dari Jakarta menggunakan kereta api di stasiun Pasar Turi. Cartridge tersebut dibawa pelaku dari Jakarta dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Timur.
3: Adanya jenis narkotika baru berbentuk cairan yang kita kenal dengan etomidit ini, ini adalah termasuk narkotika golongan 2 yang biasa digunakan kepada biasa digunakan dalam bentuknya vape, ditempel dalam bentuk vape. Ya mungkin yang biasa disebut-sebutkan itu yang getar, saya juga nggak tahu seperti apa bergetarnya, saya juga tidak belum paham. Intinya itu masuk golongan 2 narkotika, makanya kami lakukan upaya-upaya.
2: Berdasar hasil pengungkapan, kepolisian menemukan barang bukti berupa 1.932 bungkus plastik berisi cartridge vape mengandung etomidet dengan masing-masing berisi 842,5 mili. Untuk menutupi peredaran cartridge vape itu dibungkus dalam plastik kemasan bergambar superhero maupun merek mobil. Dijelaskan Kurniawan, barang itu didapat dari W merupakan DPO sebagai suruhan atas perintah AP yang juga berstatus DPO, di mana pada tindakan ini IA berperan sebagai kurir jual beli etomidet dengan upah 50 juta rupiah. Atas tindakannya, kini pelaku telah diamankan di Mapolda Jatim. Kepolisian juga terus melakukan pencarian terhadap dua orang DPO. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Rijayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Ermina Jin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga Kota Surabaya tetap aman bagi anak-anak dan remaja, sekaligus memastikan tempat hiburan malam yang sudah beroperasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan jumlah diskotik di Surabaya saat ini sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan tempat serupa. Berdasarkan keterangan Wali Kota Eri, jumlah diskotik yang ada di Surabaya saat ini mencapai 13 tempat. Ia juga mengatakan setiap pengajuan tempat hiburan malam harus diperiksa secara ketat, terutama terkait kesesuaian lokasi dengan surat keterangan rencana kota SKRK dan izin mendirikan bangunan IMB. Meski penerbitan izin tertentu menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kementerian, pemerintah Kota Surabaya tetap akan memastikan rencana pemanfaatan lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang.
5: Ada, kalau yang diskotikan 13-an ya? Tapi kalau yang lainnya ada tempat jual miras, itu kan ada di hotel-hotel kan, boleh. Maka itu ada agak banyak karena hotel. Tapi hotel kan juga ada diatur kan, hotel bintang berapa. Nanti bisa tanyakan kepala dinasnya ya.
6: Alasannya apa Pak, nggak boleh menambah lagi Pak?
5: Sudah cukup, karena kan sudah banyak. Terus yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa tempat di bulan malam itu punya perjanjian dengan kita. Ada surat pernyataannya, bahwa tidak boleh lagi, tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawabnya dari tempat hiburan malam itu atau diskotik itu. Ada surat pernyataannya. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang di bawah umur masuk ke tempat sana. Ayo sama-sama jaga. Makanya kita lihat dulu apakah ini bisa dijalankan. Kalau bisa dijalankan, ya ayo terus. Kalau bisa dijalankan, ya dievaluasi. Karena apa? Semakin rusak anak bangsa ini kalau nggak ada kontrolnya. Di los KB. Dia punya aturan, ketika dia mendirikan, dia itu punya aturan itu insya Allah.
4: Selain menghentikan penambahan, pemerintah kota Surabaya juga akan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang telah beroperasi. Pengelola diminta menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah, termasuk memastikan tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi anak di bawah umur. Ermina Jain melaporkan.
0: Rencana pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo belum memasuki tahap finalisasi desain. Persoalan kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset dan rencana pengembangan jalur kereta api masih menjadi titik pembahasan antar lembaga. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Rencana pembangunan flyover Gedangan belum memasuki finalisasi desain. Kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset PT KAI dan rencana pengembangan jalur kereta masih menjadi pembahasan. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan terdapat dua opsi desain yakni 4 dan 6 lajur. Pemkab Sidoarjo cenderung memilih 6 lajur untuk mengantisipasi kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun mendatang.
8: Dan ingin menyelesaikan karena juga nanti bagaimana kami di PU ini menyiapkan transportasi itu jalannya ini bukan nanti jangka panjang tapi jangka pendek tapi jangka panjang. Nanti juga begitu berlibat dengan stasiun. Kalau stasiun nanti macetnya sampai di Aluha juga akan ikut orang mau ke stasiun akan sulit. Harapan kami saling bersinergi antara keperluan TKI kami secara nasional konektivitas ini bisa terus sampai mulai bangun.
5: Yang belum nemu apa ini nih Pak antara Pemkab sama KAI?
8: Oh sudah hanya tinggal melaporkan ke ini ya, ke pimpinan ya.
7: Menurut Mahmud, pilihan desain berdampak pada kebutuhan lahan dan pembebasan tanah. Karena itu, desain flyover harus diselaraskan dengan rencana PT KAI membangun jalur kereta api ganda. Pemkab Sidoarjo akan kembali melibatkan PT KAI dan BPPJN untuk menyepakati kebutuhan lahan sebelum desain akhir flyover ditetapkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Eka Wulan melaporkan.
9: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
10: Jadi intinya ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang muncul di PAPBD ini, tetapi ini selektif banget. Kalau itu nanti kan karena proses lelang juga makan waktu dan sudah ada apa belum perencanaannya, ini membuat kita harus menghitung secara rinci timeline, nanti kalau tidak selesai justru akan jadi masalah.
9: Jamus menambahkan terdapat 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun 2026, yaitu Jalan Ahmad Yani, pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur dan tersambung ke arah utara. Kemudian Jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang atau overlay, mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi, guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam. Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruk Sing, serta di Jalan Batoro Katong. Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini. Saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026. M. Samsudi melaporkan.
11: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
12: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Jelas kita lakukan dengan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan. Jika kita misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
11: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK, dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Kreati menggelar bakti sosial operasi katarak. Informasinya disampaikan Emil Akbar.
13: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Kreati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aslori. Direktur RSUD Kreati Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Kreati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336. Namun dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini.
14: 200 peserta ini yang akan di-screening ulang oleh JFF dan pelaksanaan operasinya akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Oktober. Hari pertama dengan 80 pasien, hari kedua 80 pasien, dan hari ketiga 60 pasien.
13: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan digelarnya operasi katarak tak lain wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Ia berharap masyarakat yang menjalani operasi dan telah memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi secara gratis sampai sembuh.
15: Alhamdulillah dari hari ini dari 271 yang didata ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Setelah saya melihat ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
13: Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan juga tali asih dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, tekan kasus stunting, peran ibu di Kabupaten Sampang diperdayakan lewat gerakan makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
16: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
17: Ketimbangan lapangan, berikut dengan lintas sektor terutama dinas kesehatan, Bapeda dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
16: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Rizky Darmawan melaporkan.
18: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
19: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, tetap dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
18: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UPN Veteran Jawa Timur tengah mendalami dugaan pelecehan verbal dan candaan seksi yang melibatkan seorang oknum dosen. Faiz Putra melaporkan.
20: Dugaan kasus kekerasan verbal hingga pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di UPN Veteran Jawa Timur ramai menjadi perbincangan di media sosial. Kasus ini pertama kali mencuat dari unggahan anonim di akun Menfes atau Mention Confess yang berada di platform Instagram, hingga akhirnya ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak universitas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun RRI melalui Humas UPN Veteran Jawa Timur, Nizwan Amin menerangkan bahwa dosen tersebut mengajar mata kuliah bela negara yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Meskipun demikian, oknum dosen bersangkutan diketahui merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPN Veteran Jawa Timur. Lebih spesifik, dirinya menjelaskan dugaan pelanggaran bermula dari pelaku dan lontaran candaan di dalam kelas yang dinilai tidak pantas, menjurus pada lelucon bernuansa seksis, hingga tindakan diskriminatif saat mengajar. Unggahan awal di Menfes tersebut kemudian memicu bermunculannya pengakuan lain dari para mahasiswa yang mengaku pernah mengalami hal serupa.
21: Jadi kami itu kemarin sudah melakukan pernyataan sikap, terus habis itu juga sudah membuat pernyataan sikap di akun Instagramnya PPKPK, terus habis itu juga kerjasama koordinasi sama BEM sama HIMA. Jadi kami himbau memang untuk mahasiswa yang merasa jadi korban itu agar bisa segera melapor ke Satgas biar bisa jadi laporan, karena kan kalau dari cuma hanya sekedar Menfes kan kurang valid ya, karena kan di Menfes itu kan istilahnya banyak anonim di situ.
20: Untuk saat ini, pihak kampus melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UPN Veteran Jawa Timur bersama koordinator mata kuliah terkait langsung mengambil langkah cepat untuk memanggil dosen yang bersangkutan agar dimintai keterangan. Pihaknya juga telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi dan menjalin koordinasi bersama BEM serta HIMA untuk menghimbau para korban agar berani melapor secara resmi. Faiz Putra melaporkan.
0: Usai viral berkat rekaman CCTV perempuan pencuri uang di RSUD Dr. Sugiri Lamongan berhasil ditangkap tim URC Satreskrim Polres Lamongan di Kabupaten Tuban. Farin Regi melaporkan.
22: Tim unit reaksi cepat
2: URC Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sukiri, Lamongan. Terduga pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR, 26 tahun, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian besar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam.
3: Terduga pelaku yang kami tangkap dengan inisial PR, alamat Kecamatan Parengan, Tuban. Terduga pelaku berhasil kita tangkap pada Rabu 30 September tahun 2026 sekira pukul 10 di rumahnya. Saat ini menjalani proses penyidikan di Satreskrim Lamongan dan terduga pelaku telah dilakukan penahanan di rutan Polres Lamongan.
2: Polres Lamongan berkomitmen terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada para pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, puluhan peserta 10 Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026. Ayu Citra melaporkan.
22: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya, Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri, Kauib Dentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri dan terwujudnya city tourism dan sport tourism.
23: Seperti diinformasikan oleh Ketua bahwa Barongsai ini dalam rangka cari bibit untuk kita persiapkan, karena Barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabang olahraga.
22: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
24: Betul sekali, untuk hobi atau barongsai ini baru pertama datang di Kota Kediri. Dan ini kami juga sangat support karena hobi kemarin juga juara umum ya. Ikut menjadi juara apa itu, olahraga dan di Kota Kediri. Dan ini alhamdulillah bisa melaksanakan juga rangkaian dari sport tourism program dari Kota Kediri.
22: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Persoalan sampah di wilayah Kediri menjadi tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
25: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
26: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Kusuma. Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di Kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Kloto DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
4: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan, yang namanya kita orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan di mana-mana.
26: Sementara itu, warga Kediri, Tabrani, turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
26: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu. Pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya paket laporan mendalam dari reporter Ana Kusuma, maka tuntas sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya, yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sungenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sungenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Membaca merupakan salah satu tuntutan dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. Dengan membaca, kita sebagai manusia yang ingin mengembangkan potensi yang kita miliki akan dapat menambah wawasan serta pengalaman baru di bidang teknologi maupun berbagai hal yang sedang berkembang. Dengan membaca pula, kita akan memahami dan mengerti informasi seluruh isi bacaan. Kemampuan memahami informasi dari seluruh isi bacaan merupakan gambaran daya nalar pembaca setelah seluruh isi teks ditelaah. Dari gambaran tersebut, sebagai pendidik tentunya sangatlah perlu untuk menyusun instrumen yang relevan atau sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan, yaitu berupa pemahaman terhadap informasi seluruh isi bacaan yang telah dibacanya dan mengerti tujuan apa yang diharapkan.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya tepat pukul 17 lewat 11. Kita akan hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33 oleh Muhammad

0: tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diterapkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya kami sebagai makhluk yang lebih mulia, yang Allah Subhanahu wa taala ditetapkan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Masjid Jabal Nur dan warga suku Tengger. Sekilas tidak ada yang istimewa dari masjid yang satu ini. Ukurannya pun terbilang kecil untuk sebuah masjid jami. Tapi Masjid Jabal Nur Hidayatullah disebut-sebut sebagai masjid tertinggi di Pulau Jawa. Lokasinya berdiri di daratan tinggi Tengger, di ketinggian lebih dari 2.000 meter dari permukaan laut. Topografi daratan tinggi Tengger memang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Wajar bila kemudian Masjid Jabal Nur ini pun berdiri di punggungan bukit dengan bidang bukaan yang tidak terlalu lebar. Bahkan untuk menuju ke sana pun butuh perjuangan ekstra menempuh medan yang terjal. Bisa dibayangkan betapa berat perjuangan seorang ustadz bernama Ustadz Ali Farko. Selama 20 tahun, ustadz ini malah melintang di kawasan tersebut seorang diri, menempuh perjalanan puluhan kilo per hari dengan berjalan kaki demi syiar Islam. Berdirinya Masjid Jabal Nur ini tidak lepas dari peran Ustadz Ali Farko Toha. Metode dakwah yang dijalankan Ustadz Ali Farko Toha adalah dengan mengenalkan Islam dari hal yang paling sederhana, misalnya dengan mengucap salam. Setiap bertemu dengan warga, ia selalu mengucapkan salam. Lambat laun, mereka terbiasa dan menerima Ustadz Ali. Ustadz Ali sendiri dengan medan pegunungan seperti itu sering menempuh dengan jalan kaki. Gelap, hujan, dan jatuh sudah menjadi menu yang menemaninya selama berdakwah. Usaha kerasnya akhirnya berbuah manis. Satu persatu warga dusun Puncak kembali berislam, kemudian diikuti oleh warga dari dusun-dusun sekitar dusun Puncak lainnya. Sampai di titik tersebut, mulai dibutuhkan tempat ibadah untuk sholat berjamaah, serta keperluan lainnya. Bersama masyarakat setempat, kemudian ia membangun sebuah musola sederhana berukuran 5x5 meter, berdinding papan, dan beratap karung. Lambat laun, karena kebutuhan yang semakin banyak, pada tahun 2009, rencana pembangunan Masjid Jami diluncurkan. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jabal Nur ini dilaksanakan pada 10 Januari tahun 2009. Pembangunan masjid menghabiskan dana 150 juta lebih yang bersumber dari berbagai kalangan, mulai dari Baitul Mal, LSM, swadaya, dan para donatur. Dana tersebut cukup besar kala itu. Pasalnya, membawa material bangunan cukup sulit, harus digotong sejauh sekitar 3 km. Penamaan Masjid Jabal Nur menggunakan kata Jabal yang artinya gunung, sedangkan Nur adalah cahaya. Nama ini sengaja dibuat karena ingin Islam menjadi cahaya di puncak tertinggi di Senduro itu. Ukurannya tidak terlalu besar, sekitar 10x8 meter. Tapi setidaknya cukup jika menampung lebih dari 50 jamaah. Belum lagi di bagian teras luar masjid, desain masjid dibuat minimalis, namun modern. Dihiasi kubah bundar besar, di puncak kubah bertuliskan lafaz Allah. Seluruh dinding masjid bercat putih dengan keramik lantai berwarna hijau muda yang semakin menambah keindahan masjid ini. Demikian Islam di Nusantara edisi kali ini. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah ya, kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran pakai di Sumenep ini menjadi apa, penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu biarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya
1: Betul.
0: untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk, okay.
0: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
1: Buruk, gitu. Buruk.
0: Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik, gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Sumenep sore ini. Kembali saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan kurang dengar semuanya. Kali ini ada berisiko demensia, pola tidur buruk juga bisa ganggu sistem pembersihan otak. Poin utama pendengar, tidur memungkinkan otak menjalankan sistem glimpatik untuk membersihkan limbah dan racun dari sel-sel otak. Ada juga penelitian yang menganalisis pemindaian MRI dari 40.000 orang dewasa menggunakan data UKA Biobank menemukan hubungan penting antara pola tidur dan fungsi sistem glimpatik. Proses pembersihan limbah otak yang terjadi saat tidur adalah fungsi krusial untuk kesehatan neurologis jangka panjang. Tidur bukan sekedar waktu untuk memejamkan mata, tetapi juga kesempatan otak melakukan proses pembersihan. Saat tidur, otak menjalankan sistem glimpatik untuk membantu membuang limbah dan racun. Melansir laman People, temuan tersebut berasal dari penelitian yang menganalisis pemindaian, yaitu MRI sekitar 40.000 orang dewasa. Para peneliti menggunakan data UKA Biobank untuk melihat hubungan pola tidur dengan fungsi sistem glimpatik. Penelitian dari University of Cambridge menunjukkan kurang tidur dapat mengganggu kerja sistem glimpatik. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan otak membersihkan berbagai zat sisa. Sistem glimpatik bekerja melalui cairan cerebrospinal ya, yang mengalir melewati jaringan otak. Cairan tersebut membantu mengumpulkan limbah dan racun, kemudian membawanya keluar dari otak. Gangguan proses pembersihan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan zat amiloid dan tau. Kedua protein tersebut diketahui berhubungan dengan penyakit Alzheimer, bentuk demensia yang paling umum. Penelitian juga menemukan kaitan antara gangguan fungsi glimpatik dan tekanan darah tinggi. Menurut peneliti, pengendalian tekanan darah dan berhenti merokok dapat menjadi langkah yang bisa dilakukan. Demensia merupakan gangguan kemampuan mengingat, berpikir, atau mengambil keputusan yang menghambat aktivitas sehari-hari. Temuan ini menunjukkan pentingnya menjaga pola tidur sambil memahami bahwa penelitian tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat langsung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya ini ada informasi tentang kesehatan dianggap lebih sehat dari gula. Ini pendapat ahli tentang stevia ya. Pendengar, stevia dikenal sebagai pemanis alami tanpa kalori yang semakin populer sebagai pengganti gula. Namun, para ahli mengingatkan bahwa alami tidak otomatis berarti bebas risiko. Pemanis ini berasal dari daun stevia rebaudiana, tanaman yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Senyawa steviol glycosida di dalamnya memiliki tingkat kemanisan hingga 400 kali gula meja. Di Amerika Serikat, steviol glycosida murni telah dinyatakan aman oleh US Food and Drugs Administration untuk dikonsumsi, namun persetujuan tersebut tidak berlaku untuk daun stevia mentah atau ekstrak kasarnya. Bagi penderita diabetes, stevia dapat menjadi pilihan karena tidak meningkatkan kadar gula darah. Meski demikian, American Diabetes Association tetap menekankan penggunaan pemanis rendah kalori secara terbatas. Menurut laman The Healthy, harapan bahwa stevia otomatis membantu menurunkan berat badan juga belum terbukti kuat melalui penelitian. Mengurangi porsi makan, mengatur asupan lemak, dan mengikuti rasa lapar dinilai jauh lebih efektif. Sejumlah penelitian awal menemukan potensi stevia terhadap obesitas, diabetes, tekanan darah, hingga aktivitas antioksidan. Namun banyak penelitian tersebut masih dilakukan pada hewan atau di laboratorium bukan manusia. Perhatian lain muncul pada produk stevia yang dicampur eritritol untuk memperbaiki rasa dan tekstur. Bahan tersebut dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan sedang diteliti terkait potensi risiko kesehatan tertentu. Penelitian mengenai dampaknya terhadap mikrobioma usus juga masih berkembang dan belum menghasilkan kesimpulan kuat. Studi selama 12 hingga pada 27 orang, misalnya tidak menemukan perubahan signifikan pada mikrobioma usus. Stevia bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi juga tidak perlu dianggap sebagai solusi kesehatan. Pilihan terbaik tetap mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman terlalu manis secara bertahap.

0: tengok begini. Padahal lagi buru-buru.
1: Ada apa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya. Bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah gede, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang jadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Revolusi sampah mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak usah. Kalau nggak mau nggak sampai pati di sana. Dan karena KM nikmati pak. Dan atau saya itu tentunya dia pun nggak jam sama mulai sama gede orang mulai. Pada apa deh?
8: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya ya. Nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman Kristiani, terutama kita sebagai orang-orang Katolik, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan untuk menghayati iman kita dan juga untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salah satu sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita dapat mengungkapkan iman kita dan juga mendekatkan diri kepadanya adalah gedung gereja. Gedung gereja menjadi salah satu sarana dari banyak sarana yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa gedung gereja atau bangunan gereja adalah tempat di mana kita gunakan untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi, untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, hendaknya kita menggunakan sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu gedung gereja, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Di mana kita datang ke gereja untuk berdoa, kita datang ke gereja untuk mengucap syukur, kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Gereja Basilik Lateran adalah gereja katedral Keuskupan Roma, salah satu dari 4 basilika agung di kota Roma yang tahun ini menjadi salah satu Porta Santa di kota Roma. Gedung gereja atau basilik gereja Lateran adalah gedung gereja yang tertua, dibangun pada abad keempat. Dan gedung gereja Lateran ini menjadi induk dari semua gereja Katolik di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sarana yang telah diberikan oleh Tuhan itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dan untuk menimba kekuatan dan juga mendapatkan kehidupan dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam bacaan pertama dari nubuat Yesekiel, kita mendengar Nabi Yesekiel mendapatkan penglihatan seorang malaikat membawanya ke bait suci. Dan dari bait suci, ia melihat air mengalir. Dan ketika ia melihat air mengalir itu menuju wilayah timur, menuju Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air laut itu menjadi tawar dan segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya menjadi hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak sebab air itu, di mana saja air itu sampai, air itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana menjadi hidup. Dan ia melihat bahwa di pinggir kiri kanan sungai itu begitu banyak pohon. Dan pohon-pohon itu menghasilkan buah. Buah-buah itu menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Dengan penglihatan ini, Nabi Yesekiel mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa dari bait suci mengalir sebuah kehidupan. Kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, kepada semua yang percaya kepadanya. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus ketika masuk kota Yerusalem, Ia masuk ke bait suci. Ia menyucikan bait suci yang ada di kota Yerusalem. Tetapi Ia terlebih dahulu mengusir para pedagang, lembu, kambing, domba, dan merpati, serta semua orang yang menukar uang di situ. Kenapa Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual beli di situ, orang-orang yang menukar uang di situ? Karena apa yang mereka lakukan sudah menodai bait suci sebagai tempat di mana mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual di situ, agar meyakinkan kepada mereka bahwa bait suci adalah tempat yang suci, tempat di mana orang-orang datang untuk berkumpul, untuk berdoa, untuk mensyukuri setiap berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merenungkan atau ketika kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran, kita semua diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman Kristiani. Pertama, bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan. Dan sarana itu dapat membuat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat kurban-kurban yang kita rayakan, dan juga lewat kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan sarana itu salah satunya adalah gedung gereja. Maka dengan pesta pemberkatan Basilika Lateran ini kita diajak untuk menjadikan gedung gereja sebagai tempat yang suci, sebagai tempat yang kudus, di mana kita dapat berdoa, di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini ialah bahwa Yesus telah menjadikan diri kita sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus. Maka kita juga hendaknya senantiasa menjaga diri kita masing-masing, menjaga hati kita masing-masing, agar tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia di dunia ini, kita juga seringkali menyalahgunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja bukan sebagai tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita gunakan sebagai tempat untuk kita bertemu dengan teman, dengan sesama sahabat, lalu kita mulai melakukan atau menceritakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja tidak sesuai dengan fungsinya. Dan ini adalah salah satu kenyataan yang seringkali kita lakukan sebagai manusia. Kita tidak menggunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan fungsinya, tetapi kita gunakan sesuai dengan sesuka hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyucikan diri kita masing-masing, menyucikan hati kita masing-masing, agar menjadi tempat di mana Tuhan sungguh-sungguh bersemayam. Maka kita juga hendaknya senantiasa membuka diri, membuka hati kita, menyucikan hati kita, agar Tuhan sungguh-sungguh tinggal bersemayam di dalam hati kita, di dalam hidup kita masing-masing, agar hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait Allah yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup. Ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi gereja Kristus. Ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya, dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi orang-orang yang menderita. Ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi umat yang beribadat di gereja ini. Ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon perlindungan Tuhan untuk perjalanan siara Porta Santa Umat Lingkungan Santa Maria ke Surabaya. Juga kita berdoa dan bersyukur atas berkat dan perlindungan bagi usaha dan karyawan. Semoga Bapa melindungi dan memberkati kelancaran dalam usaha, dan juga melindungi karyawan dalam menjalankan tugas. Dan kita juga berdoa mohon kedamaian kekal bagi arwah Mama Virgilia Silviawati yang genap 5 tahun meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga Ia menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, putramu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gerejamu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama putramu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan, dan kita satukan intensi misa kita dengan kurban Kristus di altar suci.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya hari seperti biasa kembali menemani Anda hingga nanti. Dan mengawali kebersamaan kita seperti biasa kali ini di hari Minggu 4 Oktober 2026, kami hadirkan mini drama radio persembahan dari RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa. Selepas mini drama radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep. Kami rangkai dengan Ngupras, ngobrol bareng komunitas. Baik pendengar, dari studio seperti apa jalannya mini drama radio malam hari ini? Kita ikuti dan kita dengarkan sama-sama.
3: Jang, ditawar atuh Jang, tas abadnya Jang. Harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
4: Duh Bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya Bah.
5: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
6: Aduh, Lih, Galih. Kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
7: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas, Pak RT, tapi belum digali.
6: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
8: Kang Galih.
7: Iya, Din.
8: Eh, punten Bah, Pak RT. Iya, Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
7: Eh, iya lagi, keren.
3: Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
7: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri, mah.
8: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
3: Abah mah takut, Kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan Abah udah carang ke, gak kuat, bisi mual kaburu.
7: Makanya, Bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu teh Lih. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas Barudak Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Setuju. Ayo setuju lah.
0: Enggak sudah, derken dah.
6: Setuju, setuju.
1: Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
7: Ya Allah, Kasep. Tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan di siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
0: Kali. Hebat kamu teh, Lih. Tapi sebelumnya hampura ya, Lih. Dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Lih. Sae.
7: Alhamdulillah. Hasilnya teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhunnya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
8: Drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

0: Sumenep malam ini.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Bersama Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumna. Senang sekali saya Waris kembali menemani Anda dalam Ngobras, Ngobrol Santai yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru dunia. Pendengar, benarkah Anda membayangkan sebuah komunitas yang mengajak masyarakat berwisata di sungai sambil memungut sampah? Sekilas terdengar sederhana, namun dari kegiatan sederhana itulah lahir sebuah gerakan lingkungan yang kemudian dikenal hingga berbagai negara. Komunitas tersebut bernama Plastic Wine. Gerakan ini lahir di Amsterdam, Belanda. Kota ini terkenal dengan kanal-kanalnya yang indah. Kanal tersebut menjadi daya tarik wisata dan bagian penting kehidupan masyarakat setempat. Namun beberapa tahun lalu masih banyak sampah plastik yang ditemukan mengapung di perairan kota. Botol minuman, kantong plastik, kemasan makanan hingga berbagai limbah rumah tangga menjadi pemandangan yang mengganggu keindahan kota. Seorang warga kemudian berpikir bahwa masalah tersebut tidak cukup hanya dibicarakan, dibutuhkan aksi nyata yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dari situlah lahir ide untuk membersihkan kanal sambil mengajak warga ikut serta. Kegiatan pertama dilakukan dalam skala kecil, hanya beberapa orang yang berkeliling menggunakan perahu untuk mengumpulkan sampah. Namun lambat laun semakin banyak orang tertarik bergabung. Yang menarik, kegiatan ini tidak dikemas sebagai pekerjaan berat. Peserta justru diajak menikmati suasana kota dari atas air sambil berkontribusi menjaga lingkungan. Banyak yang menganggap kegiatan ini sebagai rekreasi yang memiliki manfaat sosial. Dalam waktu singkat, Plastic Whale berkembang menjadi komunitas yang melibatkan sekolah, kampus, perusahaan, bahkan wisatawan mancanegara. Mereka bersama-sama menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keresahan sederhana yang kemudian diwujudkan menjadi tindakan nyata. Pastikan Anda terus bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, ada satu hal yang membuat plastik UN berbeda dari gerakan bersih-bersih lingkungan lainnya. Biasanya sampah yang dikumpulkan akan dibuang ke tempat pengolahan akhir. Namun komunitas ini memilih langkah yang lebih kreatif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi anak-anak sekolah yang ikut dalam program Plastic UN, tidak hanya belajar tentang pencemaran lingkungan, mereka juga belajar mengenai proses daur ulang dan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Banyak perusahaan Belanda yang kemudian mendukung gerakan ini. Mereka mengajak para karyawan ikut turun ke lapangan sebagai bagian dari kegiatan sosial perusahaan. Melalui pendekatan yang positif, Plastic UN berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Jika sebelumnya sampah dianggap masalah, kini sampah juga dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Pendengar, pendekatan seperti ini sebenarnya sangat relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar. Karena itu, gerakan yang menggabungkan edukasi, aksi nyata, dan kreativitas seperti Plastic UN layak menjadi inspirasi bagi banyak komunitas di tanah air. Tetap bersama Ngobras, kami akan segera kembali.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar Pro 1 RRI 9, ketika mendengar kisah Plastic Man, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa gerakan seperti itu hanya bisa dilakukan di negara maju. Padahal, jika dicermati lebih dalam, kekuatan utama komunitas tersebut bukanlah teknologi atau fasilitas yang mahal. Kekuatan mereka justru terletak pada kepedulian dan kemauan untuk bergerak bersama. Indonesia memiliki banyak sungai, waduk, pantai, dan kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian serupa. Di berbagai daerah, sebenarnya sudah mulai muncul komunitas peduli lingkungan yang melakukan aksi bersih sungai maupun pantai. Namun tantangan terbesar bukan hanya membersihkan sampah yang sudah ada. Tantangan berikutnya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu, edukasi harus berjalan beriringan dengan aksi nyata. Ketika masyarakat melihat perubahan yang terjadi, mereka akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga lingkungan. Plastic Well juga mengajarkan bahwa kegiatan sosial tidak harus selalu serius dan kaku. Justru dengan pendekatan yang kreatif, masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi. Pendengar, lingkungan yang bersih tidak hanya membuat kota menjadi indah. Lingkungan yang bersih juga berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Jika satu komunitas di Belanda mampu menggerakkan ribuan orang melalui aksi sederhana, memungut sampah di kanal, tentu kita juga dapat melakukan hal yang sama di lingkungan masing-masing. Mulailah dari hal kecil, kurangi menggunakan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, ikut kegiatan bersih lingkungan jika ada kesempatan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Pendengar, demikian ngobras malam ini. Semoga kisah Plastic Man dapat menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Ahmad Paris pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ke masa lalu di ruang rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Semoga saja sehat. Dan saya Aris seperti biasa kembali hadir di ruang rindu. Tepatnya di hari Minggu 4 Oktober 2026, satu jam ke depan, kami akan menghadirkan lagu-lagu yang saya yakini bisa atau mampu mengingat kembali kenangan-kenangan Anda. Ya, malam hari ini kita berbagi di tiga layan telepon ya, buat selamat malam buat kesemuanya ya, tanpa terkecuali. Awal kesempatan kita langsung saja kami terima dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bang Ivan ya.
2: Iya, betul Bang Aris.
1: Sehat Bang Ivan, sehat.
2: Iya, sehat alhamdulillah Bang Aris, gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Oh sama. Iya, itu yang penting, itu yang penting sehat kan gitu.
1: Iya, kebersamaan kita sudah kami awali dengan satu nomor lagu. Dengan lagu yang tadi, ada kenangan yang bisa diingat atau masih?
2: Ada, ada waktu memori dulu, masih belum, masih agak bujangan.
1: Oh gitu, dengan kita, dengan lagu tadi itu ya? Sambil semangkir.
2: Iya, yang mengingat masa lalu itu.
1: Kita terima kasih ya. Di resep ya. Di resep aja.
2: Lagunya ikutan aja Bang Aris. Salamnya Bang Aris.
1: Salamnya buat.
2: Yang pertama Bang Aris, selamat malam dan selamat pulang. Mudah-mudahan pulangnya selamat sampai di rumah.
1: Amin.
2: Ada Mbak Evi, Daim juga, ada Paru Karisma sama Sikanya itu. Ada Mama Susanta, Abah Suni, ada Ricky Anggara, Dewa Suraying juga datang ke gabungannya, Tony Sanjaya pun.
1: Terima kasih Bang.
2: Ke semuanya. Untuk Bang Haris, ucapin makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ivan ya, yang datangnya dari kota berteman Pamekasan. Sehat terus ya Bang Ivan ya. Di belakang Bang Ivan ada siapa? Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, hampir sama nada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu, berkenana ke masa lalu.
1: Iya. Apa kabar dulu untuk Bang Ricky? Tapi kalau boleh saya menjadi juri malam hari ini, kayaknya sama suaranya ya, nadanya ya, seraknya hampir sama. Emangnya saudara sama Bang Ivan atau seperti apa Bang Ricky?
3: Enggak
1: ya?
3: Enggak, cuma kan sudah apa ya, sudah lanjut maksudnya.
1: Gitu. Tapi kayaknya enak kalau pas lagi duet nyanyi ya. Wah, kayak Ahmad Albar sama Ikang Wafsi ya.
3: Kalau dulu saya punya komunitas misalnya.
1: Komunitas apa Bang Rigi?
3: Lagu dangdut, karaoke dangdut di Desa Daransa dulu dari 91 sampai 96.
1: Wah, apa dulu komunitasnya apa?
3: Karisma.
1: Karisma, itu singkatan dari apa? Kenapa sekarang nggak dilanjut? Masalahnya terputus ya. Oke, terima kasih Bang Ricky. Semoga saja biar nanti bisa dilanjut ya. Mungkin siapa boleh nanti ngisi ke sana ya, sambil lalu kita menenangkan pikiran. Karena pikiran kita juga bisa untuk apa, jangan divorce terus untuk memikirkan sesuatu hal yang tidak bisa memenuhi akhir dari pemikiran. Mungkin perlu solusi dulu, perlu ditenangkan dengan ngumpul sama teman atau dibuat ya nyantai-nyantai lah. Kalau bisa dilanjut Bang Ricky, dilanjut lagi ya, nanti saya ikut juga. Di belakang Bang Ricky, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Mas siapa?
4: Sukron.
1: Oh, Mas Sukron di Prenduan. Sehat, Mas Sukron?
4: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat. Kak Waris?
1: Iya, alhamdulillah sama. Sehat saya juga. Ya. Iya. Oke. Sambil lalu menunggu lagu yang akan kami hadirkan, siapa tahu nanti lagunya banyak yang bisa diingat kembali ya. Yuk langsung ya. Salamnya buat siapa? Kita berbagi malam ini ya, karena waktunya sebentar. Lanjut pertama, Bang.
4: Pertama buat Kak Waris, selamat bertugas. Juga buat semua teman-teman RRI, ada Irma, ada Jeki, ada Winda, ada Wanda, ada Farid, ada Rizka, ada Susana Kanjung Deso, semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, terima kasih Mas Sukron.
4: Ya, buat warisnya, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron, selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini, Anda bersama Pro 1 RRI Sumenep. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: gimana punya kabar, Jak Waris?
1: Kabar sehat, alhamdulillah sehat. Mbak Irma ya?
5: Ya.
1: Ilekung. Oh, tetangga ya sama Bang Gusti Aryo ya?
5: Kalau Gusti Aryo itu Batang-Batang. Kalau aku di Lekung.
1: Oh, jauh ya,
5: kalau
1: Lekung.
5: Dari Batang-Batang gitu dilewatin. Dari Batang-Batang ke Lekung. Batang-Batang gitu dilewatin. Jalannya maksudnya.
1: Oh, berarti Batang-Batang dulu baru Lekung ya?
5: Iya.
1: Oh gitu, oke, terima kasih ya. Mbak Irma.
5: Ya, lagunya ikutan aja, salamnya yang perdana buat Cak Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
5: Ada Jeki, Winda, Supron, Wanda, Buat Thor, ada Iim, ada Abah Suni, pokoknya salamnya ke semuanya.
1: Terima kasih.
5: Ya, terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma. Sabar dulu dan jangan kemana-mana. Kali ini kita nikmati dulu ya lagu untuk Anda.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda. Dua buah lagu yang mungkin malam hari ini tidak menyimpan sesuatu yang bisa diingat, akan tetapi malam hari ini dua-duanya aku merasakan seperti apa yang dia bawakan. Ya, saya yakin mungkin seperti itu. Tapi harapan kami semoga saja hanya satu ya, karena kan yang satunya sebenarnya tiada lagi harapan ya, tiada lagi kenangan. Terus yang kedua sepertinya malam hari ini ingin menuliskan suatu syair untukmu ya, di malam yang panjang ini ya. Oke, sebelum kembali kami hadirkan, silakan kembali. Kembali kami terima Anda. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak Ibrahim ya.
1: Ya, betul.
0: Iya, betul. Lagi di mana sekarang, Pak Alip?
1: Ya, baru datang dari Manding.
0: Baru datang dari Manding. Acara apa, Pak Alip?
1: Ya, adik saya ketika meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sakit atau seperti apa, Pak Alip?
1: Iya, sakit.
0: Sakit ya. Tapi kita doakan. Memang ya kita semuanya memang menunggu kan seperti itu ya, Pak Alip ya.
1: Iya.
0: Tapi paling tidak kali ini kita hidup. Kalau kata saya ya, mohon maaf kalau salah. Sebetulnya hidup ini yang paling baik bukan karena yang banyak harta atau banyak masalah atau seperti apa kan, tetapi orang yang baik adalah orang yang menunggu untuk pulang ya, maksudnya untuk mati ya. Jadi berlomba kita untuk baik ya, itu mungkin yang kita tunggu ya. Karena semuanya memang ya menunggu, kita hanya saat. Oke, okay. Tapi saya ikut berduka ya. Semoga saja beliau diampuni segala kesalahan dan Bang Alip sama keluarga diberi ketabahan. Kita doakan ya, Alip ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, di sebelah timurnya lapangan itu.
0: Di sebelah timurnya lapangan. Berarti ngumpul sama kantor polisi itu ya? Belakangnya kantor polisi ya?
1: Iya.
0: Di mana? Di rumahnya Mbak Sulfa. Saya punya teman di sana.
1: Iya, Ci. Kalau tahu, kan, di rumahnya Bapak Sahirun itu.
0: Oh, ya, kan? Iya. Iya, oke dah.
1: Iya, Sulfa itu kan di depannya itu.
0: Oh, kenal sama Zulfa ya?
1: Iya.
0: Bilang nanti kalau pas lagi ke sana, Pak Alip ya. Besok mungkin tahlilan ya?
1: Iya.
0: Tolong sampaikan ya, yang dari Bluto itu ya. Siapa? Itu familinya Ririn ya. Rin gitu ya, Rin. Dia temannya Rin. Rin itu ponakan saya. Jadi dulu Zulfa itu di rumah sama Pak Hendro. Hendro itu suaminya ya?
1: Oh iya.
0: Iya, betul. Oke, langsung.
1: SMP, bukan?
0: Ya, kurang tahu beliaunya sekarang kerja di mana. Pokoknya sampaikan dah salam saya dari Bluto, ya. Dari Bluto, adalah salam. Yeah.
1: Pak Hendro itu teman anak saya itu.
0: Oh, gitu.
1: Sama-sama ke belajar ke mana gitu ya. Barat.
0: Iya, orang Bangkalan ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut salamnya buat siapa dulu, Bang Ibrahim?
1: Terima kasih untuk salamnya untuk Dewa Suraing, Ibu Bakar, Elvi, ya ada Kia, ada Abah Suni, aku semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibrahim alias Pak Alip. Di belakang Pak Ibrahim. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lewat memori kita tentang masa lalu.
0: Ruang rindu. Dari mana ini?
2: Dengan Wanda di Pemekasan.
0: Oh, dengan Mbak Wanda di Pemekasan. Terima kasih Mbak Wanda. Sehat Mbak Wanda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Saya juga baru datang kok dari Pemekasan. Tadi ke Pemekasan ya seharian ya.
2: Oh iya. Namanya siapa?
0: Kenapa?
2: Namanya siapa?
0: Ya, saya punya saudara, tapi di samping punya saudara, saya memang menghadiri lomba apa drum band ya. Dalam rangka hari jadi Kota Pemekasan yang ke-409 berapa Mbak Wanda? Tahu ya?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu. Masa enggak tahu? Dia nanti saya tanya ke Mbak Yuni atau siapa nantinya. Oke, pokoknya keren dah. Ya, langsung. Sehat ya Mbak Wanda, sehat malam hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Langsung salamnya buat siapa Mbak Wanda?
2: Salamnya yang pertama buat Tawaris sama Cerdikas. Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus salamnya ada Kiston, ada Kiston Semarang, Rindi juga, Mbak Irma, terus Harus Karisma, sama Susana. Terus semuanya salamnya tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih Mbak Wanda.
2: Kami buat kawarnya. Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanda ya. Jangan tidur dulu Mbak Wanda, nanti gabungan lagi. Di belakang Mbak Wanda, halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Inatun ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah udah seger.
0: Kenapa?
3: Alhamdulillah udah seger.
0: Emangnya baru sakit atau baru gimana?
3: Enggak sakit, cuman sakit sepit semua badan itu. Tapi udah diinjak, alhamdulillah udah seger lagi.
0: Lah iya, makanya saya nanya. Kalau
3: iya, sakit tadi.
0: Enak. Oh, tadi sakit.
3: Iya. Setelah minta diinjak, enak. Giliran sama tetangga.
0: Oh, giliran sama tetangga.
3: Iya.
0: Masa injaknya giliran sama tetangga?
3: Iya, emangnya mau giliran sama siapa? Ibu kan nggak mungkin kuat sama saya gitu.
0: Kok bisa nggak kuat, Ibu? Masa Evinya, yang...
3: Evinya kan lempoh.
0: Siapa?
3: Evinya kan lempoh.
0: Yang diinjak ibunya atau Evinya?
3: Ya, giliran.
0: Oh, giliran. Ya, ibunya iya. Jangan diinjak, mau ninjak. Ya, aduh, nguncung datang ke... Apa dulu, Ibu?
3: Yang kuat gitu. Maksudnya... Yang sama-sama kuat gitu.
0: Evi ini, Inatun ini lempo ya?
3: Iya dong.
0: Lemponya itu kayak apa enggak sih?
3: Lempo dong.
0: Ada beratnya kira-kira 80, 90 atau lebih?
3: Enggak, sampai 90.
0: Berapa kira-kira?
3: Mungkin, sebitak lebih ngaruh.
0: Sebitak lebih, enggak lah. Iya. Tingginya berapa Mbak Evi?
3: Kalau tingginya masih belum dia...
0: Kira-kira berapa? Ada 1 meter atau 2 meter? Oh, atau
3: ya
0: satu...
3: enggak lah, lebih kalau cuma 1 meter.
0: 1 meter setengah kira-kira?
3: Ya, enggak tahu, enggak dianom masih. Takut dosa saya nanti.
0: Kok bisa dong? Enggak, insya Allah gitu ya. Jangan memastikan ya. Sesuatu yang belum pasti. Jadi terima insya kasih. Allah gitu ya. Oke. Sehat terus ya Mbak Evi ya. Tapi pesan saya, jika capek... Kenapa? Jika capek, jangan paksakan istirahat karena badan kita juga butuh istirahat.
3: Iya,
0: ya.
3: Harus.
0: Tapi semoga saja dengan hadirnya lagu-lagu yang nanti kami hadirkan bisa membuat Evi sembuh atau paling tidak bisa menjadi obat lah. Oke, lanjut.
3: Emang gak sakit kok, cuman badan di mana?
0: Sakean, armuken ya, baby ya.
3: Ya udah salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan.
0: Amin.
3: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathor.
0: Di mana? Bu Fathor, Bu Fathor Mbak Yuni di mana?
3: Iya, Bu Fathor sama Mbak Yuni ada di kamarnya.
0: Kok tahu?
3: Iya, pastinya. Mudah-mudahan masih belum tidur. Kalau Bu Fathor insya Allah belum.
0: Belum. Di rumahnya juga Bu Fathor ya?
3: Iya.
0: Kayaknya ya. Tadi kayaknya tadi lagi di mana kayaknya tadi lagi pegang sendok sama piring terus pakai garpu mungkin mau makan tapi bukan di rumah berarti di luar Mbak.
3: Oh gitu ya?
0: Iya kayaknya.
3: Iya enggak apa-apa. Terus juga ada Ali Pratama. Ada Dewa Surayeng. Terus juga ada Basuni. Ada Wawan. Terus juga ada
0: Mas Wawan.
3: Iya. Iya Mas Wawan.
0: Oke. Okay.
3: Terus juga ada Cempaka Ayu.
0: Iya, ke semuanya ya
3: dan
0: Mbak Evi.
3: Dan semuanya aja. Tanpa terkecuali. Pak Nur Kumala ditunggu gabungannya.
0: Iya, terima kasih Mbak Evi.
3: Ya, makasih atas
0: waktunya
3: ya.
0: Sama-sama. Oh, Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
0: Halo, kalau pas lagi naik acem tolong kalau bisa
3: sudah,
0: jangan naik ya atau
3: sudah acemnya
0: enggak
3: yang ada cuman mangga muda
0: maksudnya takut lupa saking lihat lihat buah asam yang waduh pinginnya kita metik naik enggak lupa bahwa berat badan kita enggak mampu untuk nongkok di bungkan acem takok acem memik repu niser ya.
3: Iya, kalau saya enggak mungkin naik acem soalnya perempuan. Yang
0: ya,
3: naik acem itu laki-laki.
0: Ya makanya saya
3: yang
0: ingetin.
3: Yang perempuannya itu yang mele biasanya.
0: Iya. Oke, terima kasih Dewa Ivy.
3: Oke. Makasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ivy Lempo ya. Aduh Lempo. Mujur ya punya tetangga baik ya. Injek-injek katanya ya. Giliran sama tangga. Mengurang berat nyari saleh Mbak Evi ya. Silakan kembali di belakang Mbak Evi. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Iya, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa punya nama malam hari ini?
4: Dengan pen baru masuk.
0: Oh, pen baru masuk. Jeki. Masih di ya? Masih di Manding ya?
4: Di Gading.
0: Oh, bukan di Manding ya?
4: Bukan.
0: Nah, emangnya enggak mau ke Manding?
4: Ya, kalau bukan rumah sendiri gimana? Mau ke mana?
0: Halo?
4: Iya.
0: Kok kecil?
4: Kecil?
0: Ya, di dekat.
4: Kecil-kecil.
0: Nah, gitu. Emangnya HP-nya ditaruh di mana, Mas Jeki?
4: Di atas telinga barusan.
0: Oh, bukan di atas telinga. Iya. Oke, kali ini enak sudah. Iya. Ya, terima kasih. Yuk, langsung salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang pertama untuk Arif bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamanya baik di rumah Jaya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin. Makasih doanya.
4: Ya, ada Sukron Wanda. Evi, Mbak Irma, Iim, Mas Putra Setia.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Mas Alif. Ada Bang Mahesa.
0: Bang Mahesa.
4: Pak Nur Kumala. Mas Bitara.
0: Ada Bang Aryo, ada Bang Ivon.
4: Iya, Bang Ivon, Mas Faruk Karisma. Mas Sisanya juga.
0: Iya. Yeah.
4: Semuanya ada. Ya, selamat makan selalu di udara.
0: Terima kasih Mas Jeki, ya. Sama-sama.
4: Ya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk yang ada di kepulauan sana. Ya, selamat malam untuk Mbak Suci, Mbak Siska atau barangkali Mbak Siskanya datang katanya lagi ke Kalimantan ya. Kalau sudah di rumah atau lagi mantau RRI dimanapun malam hari ini, apa kabar ya untuk Mbak Siska? Semoga saja sehat. Kalau bisa gabungan ya, kalau nggak sibuk. Halo, di belakang Mang Jeki, di belakang Mas Jeki. Ya, halo, ada siapa? Oh ini, halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak Waris.
0: Iya, dengan Bang Aryo.
5: Aryo,
0: Mas. Wah, sehat Bang Aryo.
5: Sehat, Pak Waris.
0: Sehat. Iya. Gusti Aryo sehat juga ya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Senang saya dengar.
4: Saya ketemu dengan sampan nih, Pak Waris.
0: Ya, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan.
4: Mudah-mudahan Pak Waris bisa naik pangkat lagi dan sehat keluarga ya.
0: Amin. Terima kasih doanya, ya.
4: Lagunya tak borong semua, Pak Waris.
0: Oke. Lagunya gimana tadi yang udah keputar?
4: Sekali mantap, Pak
0: Waris. Mantap ya. Ada yang
4: lagunya tak borong semua, lagunya dari Ibit Kadi atau dari dia Mbak Dian
0: Krisan. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Waris.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Batang-Batang ini satu-satunya ya. Biasanya di Batang-Batang juga dulunya banyak. Ada siapa ya dari Batu Putih juga ada. Tapi semoga saja malam hari ini semuanya yang lagi dengerin RRI kami doakan semoga saja sehat dan dijauhkan dari segala macam persoalan ya. Dan kalau memang kali ini masih diberi ujian ya, sakit atau musibah apalah, semoga saja sabar dan semoga saja semuanya ujian atau masalah yang diberikan cepat berlalu ya. Oke, silakan. Oh ini sudah ada di belakang Bang Aryo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Waalaikumsalam.
6: Dari mana darurat tuh dari?
0: Abah Suni.
6: Iya gimana kabar sampean?
0: Itu kenapa kok enggak harus enggak kok enggak pakai pengaman? Gimana? Kok tidak pakai pengaman? Ada apa itu kenapa?
6: Iya karena sekarang masih ada di kegiatan gitu. Cuman kangen itu sampean.
0: Oh, bukan
6: ya, keadaan ramai gitu, sekarang.
0: Oh, tak pikir lagi ada sesuatu apa. Waduh.
6: Iya, pokoknya bisa masuk gitu.
0: Iya.
6: Ya, salamnya ke semuanya aja.
0: Terima kasih Abah Suni ya. Waduh, rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, emangnya, oh iya lupa tadi gak nanya ya. Emangnya ada kegiatan apa Abah Suni ya? Di belakang Abah Suni, selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Ibu Fathor Masare.
0: Iya, terima kasih. Waduh, itu teman.
7: Kenapa Masare?
0: Gak dengar kayaknya ada apa rami-rami.
7: Iya, ini teman saya terus setiap malam Masare.
0: Iya, kalau sekiranya tidak salah. Dikecilkan dikit, Bu.
7: Iya, yang terdulu, ntar ya, dulu.
0: Berkat, Bu.
7: Ini cengkalan, Mas Arif. Ini cerahnya, Mas Arif.
0: Ya, nanti dihidupin lagi, nggak apa-apa. Ya. Oke, sehat malam hari ini, Bu.
7: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Alhamdulillah.
7: Saya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
7: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Gimana kebayanya sudah dapat?
7: Sudah
0: ya.
7: Iya.
0: Undangan kira-kira kapan mau disebarkan? Iya.
7: Terserah sampean, kan sampean ketuanya.
0: Oh, seperti itu.
7: Iya.
0: Terima kasih. Sehat-sehat ya. Semoga saja samawa nanti ya.
7: Insya Allah.
0: Iya. Okay.
7: Dan semoga teman-teman yang mau bersama-sama kita semuanya pada sehat Mas Farid.
0: Amin.
7: Bukan cuma perak cacah ya
0: Hai. Lanjut salam Bu.
7: Iya salamnya. Salamnya tentunya buat Mas Faridnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur yang barokah.
0: Amin.
7: Terus selanjutnya salamnya buat Mama Intan.
0: Mama Intan, halo ada Mama.
7: Ada juga Mbak Cempaka. Ada juga Pak Alif Pratama tadi ya.
0: Ya, bukan Pak Alif Pratama.
7: Pak siapa?
0: Pak Ibrahim.
7: Iya, Pak Ibrahim.
0: Pak Alif kun ano abnyan ano na Bu? Kapur. Mun ieu boga Ibrahim nyata ari bukan nyata nanya kapur.
7: Ya. Yang nyata saja ya.
0: Betul, boga Ibrahim.
7: Terus lagi ada Mbak Susana juga buat Mbak Cempaka, Pak Dewa Surayeng, Irma juga, Baru Karisma, Fiska juga ya.
0: Ada Gusti Atana. Aryo juga.
7: Siapa maksudnya?
0: Gusti Aryo.
7: Gusti Aryo?
0: Iya, Gusti Aryo.
7: Oh, Gusti Aryo, selamat malam. Juga untuk Baru Karisma, Pak Riki Anggara, Jika Asmara, Ada Im juga, ada Evi, juga buat Abah Suni barusan ya. Cuma sebentar gabung, ada Dewi juga, ada Pak Asep dan Gelke.
0: Terima kasih.
7: Yang terakhir.
0: Buat siapa?
7: Buat Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawang. Ada teman kita yang meninggal dunia, Mas Waris.
0: Siapa?
7: Nggak lama dulu pernah gabung ke RRI.
0: Namanya siapa?
7: Orang Pasongsongan, Mas Waris. Namanya Mbak Putri Cempaka.
0: Oh iya, saya pernah tahu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun.
7: Iya.
0: Iya.
7: Terus ya, nama aslinya Hajah Sulfa.
0: Aja Sulfa, kita doakan ya. Semoga saja mendapatkan tempat.
7: Amin ya Allah.
0: Iya, di sisinya.
7: Memang, amin ya Rabbal Alamin.
0: Memang,
7: kita masih menunggu giliran ya Mas Waris.
0: Iya, kita menunggu giliran. Pokoknya kita kali ini harus jadi manusia yang baik. Orang yang baik
7: iya.
0: Tentunya yang bisa membuat sangong untuk kita tinggalkan dunia.
7: Iya ya. Benar sangat Mas Waris.
0: Iya, maksudnya cing bokusen ya.
7: Semoga masih diberi umur yang panjang yang barokah ya kita semuanya ya.
0: Amin.
7: Terus begini Mas Waris, ayo kita yang mendengarkan suara saya kirim Fatihah buat Mbak Hajah Sulfa bersama-sama kirim Fatihah ya.
0: Amin.
7: Mudah-mudahan dijauhkan dari siksa kubur ya Mas Waris.
0: Ya, amin ya Allah. Makasih ya Bu ya.
7: Ya udah dulu, sekian dulu Mas Waris. Buat Mas Waris terima kasih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fathor ya. Baik benar sabar dulu dan kali ini kembali kami hadirkan dulu ya lagu untuk Anda.
8: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih pendengar, dan kali ini kita sudah berada di penghujung acara ya. Dari itu, Ruang Rindu kami cukup sampai di sini dulu. Dan pastikan jangan beranjak, karena kami masih akan hadir kembali menemani Anda. Terima kasih, semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu memberikan suatu ingatan atau kenangan yang indah lewat lagu-lagu yang telah kita dengarkan sama-sama. Baik, benar, terima kasih, dan sebagai lagu akhir, terimalah kembali kami hadirkan, dan saya Haris mohon undur diri. Terima kasih, tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng malam makin beten kula caris bisa pangki pole dalam acara budaya Madura libat genting-genting. Minggu 4 Oktober 2006 lekor. Pangatur panyuwun malam mugi sedaya jenengan kaparingi kesehatan sing kebisa miyarsaki budaya Madura kalaben sampurna. Langsung bisa nyintakati nyingkat aki bekto yatona lengki kangku ya gabung ni kuni ibung dan redan ki. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Sarang Evi ki.
1: Ki cak waris.
0: Ki tak jalan nanten ki.
1: Nanten mak lakak jalan aja yang mari minta pinca jalan nak. Ya ada pak.
0: Berarti mak lanceng yo penjajah kunda jalanan ten
1: dan ikan. Yang menanti lanceng menjawab penjawaris asik.
0: Ay, happy, engki budaya Madura makin ni gak berarti ipoter namun marina ki. Ya pol kempol ki ngajak datang ke boleh bi sorong mir ngaki.
1: Ya kun lebur monitor soalah. Todus yang se, anu se mau ngomong apa?
0: Todus ni kebudi kam, mak muda.
1: Toneng, katanya mak muda jadi muda dulu ke todus?
0: Kan tanya ki, kalau todus ni gimana si todus bangki, boleh ki. Langkong lanjut pun salam mah.
1: Pertama, kita lagi nak kapan dengan boleh. Selamat bertugas.
0: Pun penyiar di, penyiar di nanti jawab beri salam. Bimbian kan pun nyaman, amain ke kantor. Oh, sedang luar biasa pun. Ki, lanjut pi.
1: Ki, malam amain lah. Mudah-mudahan kau selalu. Juga pada Pak Nur Kumala. Juga pada Jeff Rianto. Juga pada Pangeran Bukabuh. Juga pada Ileka.
0: Mak lah kau cuklan marol dah bi.
1: Okey, tikal mak mak bo. Lain daripada saya lain.
0: Kau cuklan labu anu ki nyebang tabun dah rumah.
1: Cukan pada.
0: Oh cukan, jangan kau lemi cuklan ni lah.
1: Cukan.
0: Ki kalangkong pun bi.
1: Cukan pada Pangeran Bukabuh ki bro.
0: Ki kapi lah jubi.
1: Om gabungan om. Untuk kesedar aja nak ki.
0: Kalangkong di bi.
1: Tanpa terkecuali.
0: Ki.
1: Yang terakhir siska beri kamacan bi anjir siska beri roman asik.
0: Buat anjir lenan beri Kalimantan.
1: Lantar jalanan.
0: Udah tang bon. Oh ki kalangkong.
1: Tak bisa gabung nah. Gabungan ka?
0: Kalangkong di bi.
1: Ki kalangkong terus betul nah.
0: Sami
1: sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dek dari tan nevi sedari lenteng angkui dan deretan mi pula juga si keduan berat badan otabe berat badan otabe ngakungin apa yang gimbian datang ke si bekraja otabe datang ke si beklempo otomatis ni ke berata ampon melebihi mungkin mun dari bulung polo ke sangang polo kilo timun bisi atau nalengki ke jompo nevi. Mini minta itu tapi minta inyak. Aduh lah nemu boy menevi. Ibingkeng ngepon nevi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Penting-penting matur lah karman tepong sumas wari.
0: Pasera nih kah?
1: Sipi.
0: Sera?
1: Sipi.
0: Umak dulu suara nanti kepi. Ay.
1: Bah, bula batok ancong.
0: Dadar mah.
1: Abo to'an.
0: Ah, jan kalau mi angal to'an. Ini kini tentu jan gaul. Kan? Oh, abo to'an. Betuk, betuk, betuk.
1: Betuk, betuk.
0: Kibo, ambian kasa bedator na fi. Saburan na gulo. Beni yon tal ben beda na fi. Esen na kasa fi. Ki.
1: Kibo, napon sa yon tal.
0: Kolen enten, ki.
1: Ada yang malah ya, Jepon. Peluk ke kadung-dung. Strawberry ya no kura senar.
0: Sangki rasa juga. Bagus, Bi.
1: Sama lah, ya. Ini kasa orang nyoba kelu.
0: Bu beni bagus kan. Jangan kau lah bagus, Bi. Bakal luar, bakal dalam, bakal luar, dalam, Bi.
1: Gula, gula bocah. Kalau sudah bosan, bilang aja terus terang.
0: Cih, jalan. Share kini, Bi. Mak anum, anum ni siapa dulu kak kini kaki.
1: Bener.
0: Oh, beni. Ha? Oh, beni. Kalau mi anom, mun anom bakal entong bi, bi.
1: Wala. Anom mang ocang akane ko tepatan asin bulan.
0: Wah, jan gaul lengki maksud tamon gak ni kebi sana sini gak banyak orang semalai namon cek langsung galak paling enten nikah ikaji kelu pender nje ande ni ke hibi. Ki
1: dung dung kene pu.
0: Ah, ki ki mun jan gaul lede ni ki coba na bi coba ke lu bi ki coba ke lu pangapora ki cak nengi beban atap panjenengan pi nengi luar atap pangapora ada ngangang ngapi nyoba ngalak bisa tengah malam pi ki mi bola sembur ki pi ki
1: kene kata pangku kala ngatompok kacolok.
0: Bo. Ya menoi pi ambi pi mo boy mala. Lanjut pi salam babi. Oh la. Bude lembi ai pasemaan anu habina boleh bibi.
1: Halo halo.
0: Nah, fuh jo la. Enjo geng kanjung je sebo bodo ma bina. Lanjut pi salam babi.
1: Ekeli terbenan mawa.
0: Bo man jo anom jo fuh la. Oh tinggal lagi lu dong jaga cok nom ai bu mak ponakan mak guna ke bayan aduh kalero kok lah lanjut pun pi ki
1: ki salam mak
0: ki
1: pertama kang sinti yang selaku sang pandu siap selamat malam ki
0: ki
1: semoga iparengan sami sami sehat ki
0: amin
1: tak mana
0: irmo bu angku epi ya sakian oh tina nom gini gak seru mangkat keluwi cok pi
1: mak anom anom nek kene.
0: Bo, kin, bo, tak kira minta kincu, mi andi cara gini kabi, boros muni jamu anom bi, seromangkat, ki.
1: Kini itu.
0: Bo tak oning je pada orang mana, di pokon pon mak seromangkat kelu sekejo.
1: Angkini okay, kan pada tak anu tampar tu tu.
0: Lanjut bi.
1: Pada dewa surah yang di Cianggora,
0: pada di Pandi,
1: pada Basuni, pada Sukron, Wanda, Sukron, pada Faruk, sama adik Siska.
0: Siska. Ki.
1: Di ponkas saja jena Pak Ketua Cusen enan tos gabungan nak saja jena tong setong.
0: Ki kelangkong pi.
1: Bupat hor enan tos sinden.
0: Bu, nyaman nangken. Aja mu.
1: Suara na pada na titik sandora.
0: Wong gua na aja mu kolen benang. Waduh pon nyaman nuku si belimbian na. Nah,
1: boleh kolen na benang.
0: Ada.
1: Kolen na mangge.
0: Oh, beni bo benang beni golen beni kibi
1: benang beki bikina
0: bo golen wi
1: boleh ne bu
0: abo puba aduh kau lo ninga abo do kareng budi golen be in surubuang pu salah aduh tulian bi bo ba tulian bi an mo le lu lu abo le mari ne ki kelangkong bi
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakal langkong bibi. Ibingge ngepon bibi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, anu ni Panor, iki Panor. Engki. Sehat panjenengan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ang seneng ireng iki. Ki. Engki sambil marin ya sambil nyari na.
2: Kenapa?
0: Bojok ke beter mun gending ini nak penyaman kita apa dong nak ya bojok ki Panor tiga lebih ngaki marin Panor. Insya Allah mi bokus mi saya mungkin nah mun jan kau lagi lanjut timin ki.
2: Saya kencing saya terutama ni.
0: Ki.
2: Kencing saya lemah. Saya terasa. Esti itu lelakon kencing si mama Cilana. Itu semua kencing. Kencing biasa Roni. Kencing biasa Ketohir. Kencing biasa Pangeran Jurabu. Kencing biasa ini kencing ini lebih kecil. Sendega Pak Hendra kita, sendega Abah Zuni, lagi Dewa Surayin, sendega kita jenis sama-sama di
0: sini. Engki Galangkong.
2: Sama-sama Galangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkung Pak Nur Komalna, bingkengnya pun Pak Nur. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Om Boang, biar sehat om, berdiri kama om. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, ketemu po ulit. Sekarang cak waris.
0: Oh, ini kan, lekung. Irma, ki. Ki.
1: Intinya, rok-norok pun tak ki. Terasa lama dek kajak waris selamat bertugas. Moga-moga barengan sehat. Mana bi paleman dek kita ngate. Salam mai tora ki dek kasa tejena dari Asam Berzat. Dalamnya salam kompakan selalu. Kalang kong atas pertanyaan kak waris.
0: Engki.
1: Telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki ibing ke ngepon anunya Irma. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang ki boleh. Ki jadi naki. Ki itu aku biasa dan macam dengan ten alhamdulillah.
2: Tak ya tu neleng si mondo kau Mekasan teretan.
0: Oh siap. Kalau turut di Mekasan kalau nyeper. Mi ada orang yang ngejual juga mon yang siang. Tak ada mon yang siang.
2: Kan nyari yakin.
0: Bampor. Kenika.
2: Kering sekilo sebelum nama masjid kita.
0: Engki
2: udah laut deh jadi proses masalang.
0: Oh ningo, puja pun jadi nambah tahun, buat domen 20 tahun ni.
2: Lorong mengalir. Engki salam sama orang ni.
0: Ereng salam ke Pasera.
2: Salam siapa tanggal terdekat. Kak Haris, mana bi Sleman, tengah teh. Kamu ke selamat sampai dia jumpa telefon. Mana bi ke Makassar, ya tu nol engki lah. Tidak jempol.
0: Ki, insya Allah.
2: Ketoing.
0: Kong doing.
2: Masa jenar ya tu nak bung-gabung pun bunda Fathor sarang Siska juga nan Mbak Cempaka. Ya Pak Haris, Matur Sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sekelangkong dari Sanji Genteng. Ya. Ampun Rabu ngiring teritan sabar di min buat wator tina jender anu kuluh jender nyono jender masuk bu anu buk yuni memaintan juga sabar di min mungkin ngiring biar saki kenting se kabiten nih.

0: Pemirsa Ampon Kabiar Sangi Robaki budaya tradisional se andi nilai saropaki identitas daerah si tantoi pon parno kangkoi tetap elestariaki ingki maksud epon dari tabuan epon kong langkon juga dari seni tari epon kan ini gak mana bi keleningan biasa nak bede napa bede kembang lagi rezeki omboan ngiring ya tona lengki pole kangku ya gabung e bingkeng e pon dan dari tan jampon rabu le halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang oh ini kese diri pakong
1: iki leres mas waris
0: iki katina pegending ini nyaman
1: mun kendingan e kampung cek sae mas waris.
0: Saya iki anu sira selamat selamat bedah selamat sira.
1: Bedah Pak selamat neka.
0: Oh bedah. Anu
1: antanya orang dibaya le.
0: Ah.
1: Saya di nunggu pat hor ya kok berem pak orang dibaya.
0: Oh, enten tak anu tak maksud tak apa dibinya kakak enten sedeng meningan menio korna di nano puk evi mun si evi aduh pohon ampun mesen ki ampun mesen ki kasor wajah. Manji bubah tortan insya Allah buat dia nengi kutuku saya. Tapi
1: kan tu saya tersedia anu Mas Waris anggul sekarang anu kebaya.
0: Oh bade ke dia iya. Oh alhamdulillah.
1: Jadi sang kosang sambil ban bupat hor anggul bade kaya.
0: Oh bade ki aduh pon. Oh bilang wajak pon sambil nyeceng aduh pon puh nyaman suara nongku nyaman. Lanjut ke tina apa kabur malam mangken Mas Bintara.
1: Alhamdulillah kabarnya lagi sehat Mas Waris.
0: Oh sehat.
1: Mudah-mudahan sehat melulu.
0: Alhamdulillah.
1: Mula sakit anak si Teja Mas Waris mula lagi orang rindu.
0: Ya gizi, nama ini jek ni kak kanjana punya dari sana punya. Lanjut aja Mas Bintara mumpung ki berita asaren. Mun si asaren dini jek jauh ini sel.
1: Oh ki.
0: Ki.
1: Kita berada FV lagi.
0: FV ki.
1: Ini kak saya dukun ini.
0: Ano jerajer sami mon nareng pelka ce ibri aing boros benevi ini ya.
1: Oh.
0: Ki.
1: Ki bede kestimewaan
0: berarti. Ah, alhamdulillah. Ngin kun makin ni garam mi kasa. Bede minta kinjo ke fi adom pon. Ha. Ngapa ni sa ba? Eta kui japo napa kapasoan ano si alos. Eta kui tomba apsa ap marin na hiliran minta kinjo benevi. Efi abang rasa. Ha. Ado.
1: Oke, Mas Waris, salamnya untuk Bupat Hor, Mama Intan juga, Evi di Lentang. Juga pada Siska, sekarang, Faruk.
0: Ki.
1: Faruk, juga pada Pak Nur Kumala, tidak masuk. Pada Susana, pada Dewa Surai.
0: Dewa Surai.
1: Baru stand di Masa Lembu. Pada Mama Intan juga, Mas Waris, pada Irma, tidak. Tuh, pun kesetujuan Mas Waris, woi jawabannya kepada Pak Usiaman.
0: Ah, Kung Usiaman, Kung gak membian, Kung.
1: Tenggelam, Mas Waris.
0: Ah, tahu neng jauh pada permasalahan apa, tapi melar muka saya tetap sehat, nah. Oke.
1: Bada putri, saya mau tak salam santa, karena kamu mau makin.
0: Ah, salam santa. Mungkin, gue anu. Saya salam puh.
1: Oke,
0: Mas Waris. Kadang-kadang.
1: Oke. Kibra Dewa Surajing boleh Mas Waris.
0: Kalangkong.
1: Bentar Mas Deki. Setuju pun setuju nama Mas Waris.
0: Ki.
1: Tanpa terkejali. Muka-muka Mas Waris Deki pulangnya ni kak. Kalau muka badan sehat walafiat selamat sampai ke halaman.
0: Amin. Matur sa Kalangkong dua epon.
1: Oke Mas Waris Kalangkong waktu nah. Pak dan saya terakhir ke Pak Salamat Mas Waris.
0: Pak Salamat. Cak jual kepi patolos di Naiman.
1: Ki kare kung dua ni kah sekarang kanggul.
0: Ki ben kebaya ki.
1: Ben kebaya ki.
0: Engki
1: untuk Bupat Hor saya pun.
0: Ah.
1: Ibu pun sekarang kau Mas Waris ki.
0: Sami sami.
1: Langkong assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor sekarang kong Mas Bintara. Dari tan sendiri pakong lengginah malam makin ibing kengepon. Selamat malam assalamualaikum.
2: Ting ting matur. lakar pon mantep ongku cak bari.
0: Ki langkong rene.
2: Oh, mulai kira ke pe kan teke ngelu pulang pula.
0: Izi, gili dan sabar ye.
2: Ki tetap sabar. Telepon kita ke pro satu.
0: Paling ent.
2: Apa?
0: Ki ni ke semak ke lum.
2: Ki tore ke ni nak coba tak nang ko mengerak muka hati.
0: Oh boy nah.
2: Napa nah? Yo boy nah.
0: Boki. Mun habin na mun yo mun habin na ni
2: sai pon
0: lo
2: ati pon pendapat kabar kabari
0: kabar gaul sae alhamdulillah
2: ki, langsung pe salam makan ki salam ke pertama katora kita ke cak waris muka-muka perasaan walafiat tu kenan deka Hashim sebede Sampang Sukenan deka Mama Susana Dewa Suraying Abah Suni Sukenan deka Irma Evi Mak Nur Komala deka Mili deka setia jenepan RRI salam kombakan setia
0: Kalang
2: kentingan orang pun tidak jawaris
0: enki kalangkong Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingnya pun Roni, selamat malam, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Nom, sehat saya, Nom.
1: Ya, alhamdulillah, Jom.
0: Alhamdulillah. Nom.
1: Hei.
0: Tak langkong, anu, bagi ke pasir pun ke untuk sementara. Tak cukup menabi bagi ke Evi kebayak ke ni, Nom. Lopot okon, Nom, ki.
1: Ini bagi ke bulan, Jom.
0: Nyaman, ki.
1: Epi kini kau pon atren laku laku yo.
0: Aduh, anom ki ala dia ngo ikoros nak lujan tak kabu dan tak nemu si sedeng kabu yo.
1: Ape atren ruar la cuma nak nada si rendah.
0: Kurang.
1: Ada suara aku ngaruh ada tak keluar kan.
0: Kurang ginom.
1: Ada cuma nak nada si rendah.
0: Si saya nak ada anak penom, si saya nak.
1: Ayah, jangan kau
0: pun.
1: Kalau ada si teng, itu si akong bisa keluar.
0: Saya ikut lah, untuk mau boy menembian.
1: Dengar tu, even lagi nyanyi lah kurang.
0: Engki, sini.
1: Ano, ketok ingat dari kurang dua, ano dari kornet Jepun.
0: Datang ki, alhamdulillah, datang nom. Yang ngejapok ano apa flu
1: ki engak kan keponakan nak suruh pas tak engak
0: engak mata engak lo songai boleh engak ki engak nom
1: mungkin ni kasi benda ini ter kabu yang ngan lo pas tak ano kan
0: oh beti ni kabu lo engak yang takkan tengah tak main engak nom dua mata engak je keponakan bian
1: oh Mekeng tak kau pun terlelen lah.
0: Bisa boy, bisa angki. Aduh, angki kantor saya kalangkong nom leka jaringan kurang saya mungkin kalangkong ibing geng epon. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak ada klotak, anser ni ka?
3: Apa kong? Sarang Wanda.
0: Oh, Sarang Wanda. Ki duduk manis. Saya bakun bian ki, bakun saya.
3: Duduk manis dulu.
0: Saya kan ki.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya kau le saya ki. Lanjut. Ki, salam ke pasir Bu Wanda.
3: Selamat datang. Semoga terhormat sehat.
0: Kalangkong, kalangkong.
3: Selamat bebe pun. Sudah Irma. Bebe di Semarang, Arindi. Bebe Mama Susana.
0: Mama Susana. Ki. Kalangkong, Bukwanda. Sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkong Bu Kwanda, harap wepon malam mangken ibingkeng epon. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Jadi apa ngaprong sore?
0: Kabar saya, alhamdulillah sehat.
4: Amin, amin.
0: Supriyadi,
4: thank you.
0: Alhamdulillah, banyakan, banyak benden apa ni?
4: Thank you, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lanjut pas mempongan no, ki.
4: Thank you. Benjeng dengan salam malam pagi tugas.
0: Ki. Sup.
4: Terus satu je lagi.
0: Thank you.
4: Pada Sutra Zadia, pada Lianwar, bukan pada Lejaki, pada Lewinda, pada Mas Faruk Karisma, Otabana, Mbak Siti Ozaim lagi.
0: Okay.
4: Terus, Pak Dating Kerjaan, juga Mama Susana, sarang Pending Dosa, Kedisa. Kepijian ada juga.
0: Thank you.
4: Tanpa terkecuali.
0: Kalangkong Supriyadi.
4: Tadi sebut Nyona Sapora. Apa nanti dengan Nyona Soris?
0: Oke, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saya kalangkong dari Tan Supriyadi. Situ ngaki mungkin di bingkang Supriyadi. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Jeki.
5: Aboli boleh, Jak.
0: Aboli boleh.
5: Tugang ku lagi, Jak.
0: Lelas, Ki.
5: Langsung salam aja, Ki.
0: Kawasera.
5: No, kencing sama mereka putar, Jak.
0: Engki, emang, ya.
5: Engki, sepertama, pakun kangku impian. Selamat bertugas, Jeki, mana bi peleman tengah teh. Kamu kebaringnya selamat sampai ada pada kacompo lagi, Jak.
0: Amin.
5: Ibu lu pada Mas Supriyadi. Pada gilak ke Bang Asep. Bang Mahesa. Pak Saper. Pak Ketua, sering Pak Pangeran buka bu, Jak.
0: Thank you.
5: Pak Thor, Pak Cempaka. Satu aja nak, Jaki.
0: Kalangkong, Mas Jeki.
5: Kalangkong, Jak.
0: Sami-sami.
5: Ngering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngering. Biar Zaki boleh. Genting seterusnya pon. Selamat malam. Monggo dan deretan. Kong Usiaman ketinapa, Kong. Bisa ke biarsa malam makin RRI, Kong. Kong langkong juga ndak kong toeng, juga ndak asilah, sebenarnya ampunten juga ombuang sebenarnya maringan, biar sakit genting, satrosepon.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kak, ya betul pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya kak ya?
1: Nggak ria kak, Abek beca mandi sakale berumah jera ya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan kau nagia jera le ya. Jaria ocak na oreng tak asat. Je ngalakoni panggebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah juga.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon.

0: Pamiyar sana teriden torbilla, alhamdulillah. Dari kapitan kantos pongkasan, kau lebih panjenengan sejadet hati jeda tapi paringnya kasihatan. Saya ingin bisa miyarsa ki budaya matura kalabon sampurna. Pangatur panyoon malar muka. Karena budaya kadinto ampun Eropa ki identitas. Ha. Malar muka tetap lestari inggi. Betan kala sangguna ki tetap ngarep kangku tetap alengki namung karena mungkin namun depak ada bektuai pon mila dari kalinto betan kala nyon pamit malar muka bisa pangki boleh dalam kabar dan sehat. Namun keadaan kesempatan dua penelpon aropaki dua penelpon seterakhir ngirenggi ya tanda lengki. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni sergi. Kabar aku sehat. Maaf bit.
1: Panika gondang. Oke, sekali radio tak bisa gabungan.
0: Ah. Puruan diri boleh jadi boleh kan masor?
1: Rosak pom.
0: Oh rosak, becek so.
1: Okey. Ani kamera lelap, ani kamera dia nak lepas hati, lepas hati dengan nang.
0: Oh, jadi kan gitu, ni pokok bisa nikmati. Langsung sir, buat betul ni kak pun depan sir kim, biar sih.
1: Selamat makan kim biar, selamat bertugas dan paling manting hati.
0: Okey.
1: Cukup pada pas dia. Tidak masalah, masyarakat dan masyarakat. Oke. Satu aja nak pun,
0: Ki. Oke. Ki, ada pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngiring ni kak biar saki aropaki genting sepongkasan. Torjukan sekaligus dan kele caris nyon pamit. Duk rembak sekar pilihan keding koning maladepote. Pangar beten kula tak sakalian malar muka bisa pangki boleh. Pak lopak tidak berguna kecepot kula nemirah pun depak dek buktuna. Salopot nyon sabora. Ya akhirnya kelaban wabilai. Hitafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Hmm. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi, dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu?
2: Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2.000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
1: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan esok pagi, hari ini semuanya akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Saudara pendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sumenap. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Sumenep Pagi Ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan di Sumenep Pagi Ini, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, tilawah Al-Quran bersama Ustadz Naufal RZ, surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musyafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi di hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Apa kabar Anda semuanya pagi ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet yang barangkali baru saja selesai sholat subuh, yang sudah siap melaut, ke sawah, ke pasar, atau mengantar anak sekolah. Nah, semoga pagi hari ini Allah mudahkan semua urusan kita. Amin. Dan bersama saya Ani Purnama, kita akan memungut sebuah mutiara yang sering kita lupakan. Dimana kadang kita sering sibuk mencari modal uang, modal usaha, padahal ada modal yang jauh lebih mahal dan tidak terlihat oleh mata. Apakah itu? Ya, itu adalah jujur, amanah, dan kepercayaan. Tanpa modal ini, sebanyak apapun uang kita tidak akan berkah. Tanpa modal jujur, amanah, dan kepercayaan, setinggi apapun jabatan kita tidak akan dihormati. Dan untuk mengupasnya, pagi ini sudah bersama kita semua Ustadz ABD Mufid STHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam, kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya segera sapa Ustadz Mufid. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz, tetap semangat pagi ini.
2: Alhamdulillah, sehat sekali.
1: Alhamdulillah, sehat sekali. Masya Allah. Kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat berharga nih Ustadz, yakni modal yang tidak terlihat adalah jujur, amanah, dan kepercayaan. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Baik, terima kasih Mbak Ani.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Mutiara Pagi RRI Net Sumenep ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih Mbak Ani sudah barusan memberikan hantaran tema ya untuk di program Mutiara Pagi kita hari ini, yaitu modal yang tak terlihat, yakni jujur, amanah, dan percayaan. Mbak Ani, di sini saya mungkin tidak akan mengupas definisi ya, karena saya rasa soal jujur, soal amanah ini sesuatu yang bukan lagi asing di telinga kita. Cuman saya akan lebih banyak mengupas tentang bagaimana fenomena di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, di mana jujur itu rasa-rasanya hanya menjadi mudah diucap. Begitu familiar terdengar, cuman dalam prakteknya tak semudah yang kita bayangkan. Meskipun kata Mbak Ani barusan betul bahwa sebetulnya ada tuh modal yang di atas segala modal, bahkan melebihi, bahkan modal induk daripada uang, yaitu jujur dan amanah. Ya, Mbak Ani sebagai penyuluh ya, kebetulan saya itu seringlah bertemu keliling teman-teman, dengan sahabat-sahabat, di mana dari kita bertemu bersama sahabat-sahabat itu bercerita tentang dengan banyak orang, dan saya rasa ada anomali. Saya menemukan banyak sekali anomali atau keanehan ya, dalam tanda kutip, Pak. Di mana banyak orang yang mengeluh bahwa ya misal Pak Ustaz, saya tidak punya modal, saya kekurangan modal, saya kehabisan modal. Ya topiknya tentang modal, tentang minimnya modal atau tidak ada modal. Padahal kalau mau dipikir-pikir, setahu saya dia petak sawahnya ada, punya bahkan banyak. Dia punya keterampilan, HP Android pun dia juga pegang. Terus ternyata apa yang dimaksud dengan dia atau mereka tidak punya modal, yang mereka dan umumnya mereka maksudkan dengan modal itu nyatanya adalah uang. Padahal ada gium nih, ada peribahasa bahwa uang itu memang modal, tapi modalnya uang adalah kepercayaan, dan modalnya kepercayaan adalah jujur dan amanah. Ya kalau kalau konteks dan umumnya kita menyebut modal itu adalah uang, adalah modal usaha, modal kita buka bisnis, ya mungkin begitu. Tapi kalau kita mau tahu, misalnya, modalnya untuk kita dapat uang apa? Ini induknya modal sebetulnya. Itu ada pada trust, ada pada kepercayaan. Di mana kepercayaan itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan dari sikap jujur kita dan sikap amanahnya kita. Jadi hari ini kita tidak akan berbicara tentang uang, ya, tapi kita justru ingin berbicara tentang induknya uang itu sendiri. Baik Mbak Ani, untuk apa berbicara modal, ya, modal yang tak terlihat tentunya setidaknya kita coba menjadi ada tiga pilar, ya, pilar utama itu jujur, pilar kedua adalah amanah, dan pilar ketiga adalah kepercayaan. Jujur atau dalam bahasa Arabnya itu adalah asidkuh atau sidik, jadi modal yang melahirkan kepercayaan. Jujur itu tentu ibadah. Jujur itu tentu ibadah. Jujur itu bukan pilihan tapi perintah. Bukan soal untung rugi bicara jujur ini sebetulnya. Dalam surat At-Taubah ayat 199 Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersamalah orang-orang yang siddiqin, orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi tafsir ringkasnya, Allah tidak menyuruh kita bersama orang kaya di terem ayat ini, ya. Tapi perintahnya adalah kita untuk hidup dan berada bersama orang-orang yang jujur. Karena dengan jujur, insya Allah nanti kaya akan mengikuti. Yang kedua adalah jujur dalam konteks keseharian. Jadi setelah kita tahu bahwa jujur ini perintah, bahwa jujur ini bukan soal untung dan rugi, nah, kapan kita harus jujur? Tentu konteksnya adalah dalam keseharian. Jujur dalam konteks keseharian, ya mereka yang saudagar, yang pedagang misalnya, tentu jujur dalam timbangan. Jika jujur dalam catatan, misal di warung, kita punya dagangan, punya toko, maka jujurlah di warung. Kebetulan, misal kebetulan sebagai karyawan warung, warung kelontong, warung Jakartaan yang paling mudah, misalnya contoh itu Bani, maka jujurlah dalam keuangan, jujurlah dalam catatan. Jujur juga dalam praktik keseharian komunitas, misalnya kalau kita punya ada di dalam satu jamaah pengajian misalnya, atau komunitas organisasi, tentu di situ ada kas, ada keuangan, maka jujurlah dalam keuangan, jujurlah juga dalam pencatatan komunitas itu. Juga bisa jujur dalam konteks keluarga, soal penghasilan dan lain-lain. Imam Al-Ghazali itu pernah berkata bahwa asyidku asasul khairi, jujur itu adalah pondasi segala kebaikan. Jadi kalau pondasinya itu rapuh, maka bangunan ekonomi seindah apapun juga akan roboh. Jadi bagi Imam Al-Ghazali, jujur itu merupakan pondasi segala kebaikan. Apapun juga akan menjadi baik bila dasarnya pondasinya adalah dibangun di atas kebaikan. Jadi kata kuncinya adalah jujur itu mahal, Ustaz? Jawabannya tidak. Kalau ada pertanyaan apakah jujur itu mahal, sebetulnya tidak. Jujur itu justru gratis. Jujur itu justru gratis. Tapi yang mahal adalah akibat kalau kita tidak bisa jujur. Sekali bohong, maka harga diri kita murah selamanya. Kira-kira begitu. Yang pilar kedua adalah amanah, yaitu jujur yang diamalkan. Jadi kalau jujur itu di lisan diucapkan, kalau amanah itu lebih kepada perbuatan, sudah pengamalan. Amanah adalah ciri orang beriman. walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini surat Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 8. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Jadi soal amanah ini banyak sekali di Al-Qur'an di mana Allah itu menyinggung tentang hal ini, memerintahkan, menganjurkan, mengarahkan tentang bagaimana pentingnya sikap amanah. Nabi bersabda, la imanah liman la amanalah, waladina liman la ahdalah. Jadi tidak sempurna, ini kata Nabi. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Jadi begitu pentingnya ternyata sikap amanah ini. Iman kita, iman mukmin itu dianggap tidak sempurna jika kita belum mampu mengimplementasikan sikap amanah. Tentu amanah itu bisa kita bisalah bagi dalam beberapa level ada tiga level katakanlah begitu. Level yang pertama adalah amanah kepada Allah, ini dalam konteks amanah ibadah. Jadi seperti sholat, puasa, tidak korupsi misalnya. Itu juga sudah bagian dari sikap amanah kita kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian juga amanah kepada manusia. Misalnya kalau kita dapat titipan uang, dipercayai siapapun, teman, komunitas, untuk memegang uang sebagai bendahara misalnya, ya maka perlakukan dan bersikaplah amanah atas kepercayaan titipan itu. Kalau dititip uang 50 ribu, katakanlah misal begitu, maka sampaikan 50 ribu. Kalau dititip rahasia, jadi kadang ada tuh, teman kita curhat tentang apapun tentang dirinya, tapi dia minta untuk tidak diceritakan kepada siapapun. Dia mau bercerita itu soal pribadinya karena dia hanya percaya pada temannya. Maka tak perlulah menyampaikan, menceritakan kembali apa yang diceritakan temannya itu kepada siapapun yang memang tidak diminta diceritakan. Itu juga sudah bagian dari apa. Ada juga amanah pada diri sendiri. Jadi seperti kita itu menjaga kesehatan, ya, menjaga fisik badan kita, nama baik keluarga, itu amanah juga sebetulnya. Jadi bentuk kita menjaga, mensyukuri nikmat Allah itu berupa tubuh kita, fisik kita yang sehat, lalu kemudian menjaganya. Kemudian juga menjaga martabat dan nama baik kita dan keluarga kita. Itu contoh adalah sikap amanah pada diri sendiri. Mbak Ani, karena kebetulan saya ada beberapa teman-teman komunitas ya jamaah Majelis Taklim itu salah satunya di mana ada suatu momentum peristiwa ini soal uang kas. Ini kisah nyata di pengalaman kita. Ini antara lain boleh kami katakan. Ini uang kas yang kira-kira macet lah, mandek. Nggak ada lagi teman-teman anggota itu yang nyetor kas pada bendahara, pada komunitas itu kurang lebih sekitar 5-6 bulanan. Akhirnya saya coba tanya-tanya, Pak, ini kok kas katanya nggak jalan ya? Sumbangan kas kita nggak jalan infaknya ya? Kalau saya coba tanya, ya iya Ustaz, memang tidak jalan. Kira-kira apa penyebab tidak jalan kok teman-teman tidak lagi bayar kas? Ternyata kalau ditelisik, bukan dari anggota teman-teman itu yang tidak mau ngasih kas, tidak mau menyetor sumbangan bulanan. Tapi warga, ini ada krisis kepercayaan. Ada krisis kepercayaan pada diri masing-masing anggota. Kenapa? Karena pengurus lama, ini ceritanya pengurus transisi memang, dari kepengurusan lama ke kepengurusan yang baru, ini polanya tidak sama. Jadi kepengurusan yang lama itu cenderung memang agak kurang apa ya. Jadi keterbukaan agak kurang. Pelaporan secara terbuka itu agak kurang. Jadi begitu pengurus baru dilantik, ketika kas ini kemudian dihandle oleh kepengurusan yang baru, nah ini polanya dirubah. lebih transparan, lebih terbuka, dicatat dan diumumkan secara periodik setiap bulan. Ada perubahan? Ya, ternyata perubahannya signifikan, sangat besar sekali. Dari yang semula itu hanya terkumpul atau tersisa kas kurang lebih 50, 40, 50 ribuan, ternyata di bulan berikutnya itu menjadi beberapa kali lipat, sekitar 400 ribu, kata laporan pengurus itu. Jadi apa yang berubah? Apakah uangnya berubah? Tentu kalau uangnya tidak berubah. Yang berubah itu adalah kepercayaan, trust dari yang trust yang kembali, karena ada amanah. Jadi sikap amanah yang dibuktikan, dicerminkan dengan transparansi, akuntabilitas, terbuka, dicatat dan dilaporkan juga secara terbuka dan berkala, itu membangun sikap amanah dan kepercayaan kepada anggota kita, anggota masyarakat kita, dan juga masyarakat. Pilar ketiga adalah kepercayaan. Bahasa kerennya kita ini hari ini adalah trust, ya Pak. Hasilnya adalah uang yang berkah. Ya, tentu kalau boleh saya menambahkan, adalah tidak hanya berkah insya Allah, tapi juga terus bertambah. Ini berkah daripada trust itu tadi, atau kepercayaan yang berhasil kita bangun. Kepercayaan itu adalah buahnya. Jadi jujur, amanah, kemudian melahirkan asyikoh atau trust. Kaitannya dengan ekonomi, apa? Adakah? Ada. Yaitu keberkahan, keberlimpahan. Insya Allah semakin banyak dan deres rezeki kita itu. Kepercayaan adalah modal sosial yang tidak bisa dibeli. Jadi kalau dalam sosiologi komunikasi itu ada istilah trust is currency. Jadi kepercayaan itu adalah mata uang. Kalau di Madura itu kan ada istilah taretan, ya, sataretanan, taretan atau pertemanan yang sangat dekat, di mana orang atau teman itu mau bantu bukan karena proposalnya yang bagus, tapi karena kepercayaan orang itu, karena amanah orang, kita tahu orang itu amanah, kemudian kita memiliki trust, percaya pada orang itu. Bahkan termasuk kadang soal pinjam dan hutang piutang. Kalau ke teman, orang yang sudah kita kenal, apalagi kita tahu orang itu amanah, tidak perlu pakai agunan, BPKB ini dan segala macam. Kenapa? Saya percaya dia teman saya dan dia amanah. Saya mau ngasih. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau sama pihak bank, tidak cukup. Nah, tentu harus ada agunan dan lain-lain. Persyaratan ini dan itu lain. Tapi kepada teman, orang yang sudah percaya sama kita, berapapun itu kadang, mereka akan mau. Apa alasannya? Satu, yaitu kepercayaan. Mereka percaya kepada diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa at-tajir as-sadduq al-amin ma'an nabiyyi was-sadiqin wasyuhada. Ini konteksnya adalah ekonomi bisnis, ya. Jadi Nabi itu sempat secara spesifik ini berkata kepada kaum saudagar, kepada para pembisnis, bahwa pedagang satu-satunya profesi yang dijanjikan bersama Nabi karena sifatnya, bukan karena ibadahnya. Karena pedagang yang jujur itu ibadahnya sangat. Kata Nabi, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada kelak di akhirat. Ini spesial ini kepada para saudagar-saudagar yang jujur. Kenapa para saudagar yang jujur? Ya, karena memang menjadi saudagar, ekonomi yang jujur itu tidak mudah. Ini ibadah yang sangat menantang sekali, karena godaannya banyak dan segala. Ada tiga rumus paling tidak secara sederhana. Jadi dalam konteks tema atau topik kita pagi ini, bahwa jujur itu di mulut, ya, ini kata kuncinya, jujur itu di mulut. Amanah ini di tangan, ada pada praktik dan perbuatan, kemudian akan berbuah. atau hasilnya adalah kepercayaan. Di mana kepercayaan itu? Di hati orang lain. Dan kepercayaan sama dengan uang yang berkah dan insya Allah juga berlimpah. Uang hasil kepercayaan itu beda. Beda ya. Antara misalnya RP 1 juta rupiah cukup untuk sebulan dan hati yang tenang, tapi 10 juta dengan hasil yang bohong itu rasanya tidak cukup kadang, dan hati kita terasa was-was. Kenapa? Karena dihasilkan dari sesuatu yang tidak jujur dan bukan buah daripada kepercayaan. Saya kira begitu dulu Mbak Ani sebagai pengantar, mungkin kita nanti akan bisa perdalam dengan diskusi.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya. Mufid, dan pagi ini saya juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung. Silakan di 665-396-662-317 atau di 0811-3345-101. Sudah ada yang bergabung Ustadz, saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh ya, silakan Abah Suni dari Mandala Rubaru.
3: Assalamualaikum Ustadz Mufid.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di Rabi Sawas. Saya Puan Karinto, termasuk Nani Mukaddimah. Tentang masalah kejujuran. Sesuai kalabuan Prabu, kena. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as-shodiqin. Ingat-ingat orang banyak. Siapa ada iman kati kunu. Berdasarkan kati ma'as-shodiqin. Panik aturin orang saya. Jujur-jujur, Karinto. Saya asyidku. Bahkan itu bagi asidku asasul mustaqin Pak Rinto. Asid tadi pertanyaan, kabunyaan semakin orang araji dua tanpa seizin raji si pertama Pak Rinto. So, itu bagi orang tak cucur. Buat mun itu bagi orang tak cucur. Bekingi kaburin Pak Rinto. Yang termasuk layanam asodikin Pak Rinto. Mereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama sudah agak-agak ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya.
2: Terima kasih Mbak Ani. Ya, bukan agak-agak lagi ini Pak. Sudah pagi-pagi sudah tegas ini Mbak.
1: Iya. Bagaimana? Apakah orang yang tadi beristri lebih dari satu itu? Dan tidak jujur apa termasuk tidak jujur gitu. Silakan Ustaz.
2: Iya. Ini yang lagi-lagi ngeri-ngeri sedap ini Pak Suni di Mandala Rubaru. Iya, terima kasih Pak Suni atas pertanyaannya.
1: Iya.
2: Dalam konteks itu, ya dalam konteks berkeluarga, katakanlah beristri lebih dari satu, namun ada ketidakjujuran di situ. Ketidakjujuran suami, katakanlah pada istri kedua, pada istri pertama. Ya. Suami melakukan akad baru, pernikahan baru dengan istri baru, dan ini tidak terbuka. Pertanyaannya kira-kira apakah ini terbilang jujur atau tidak, mau dibilang jujur atau tidak, dan yang kedua, apa istilah tadi, apa boleh membersamai orang yang seperti itu apa tidak, kan kira-kira begitu ya Pak?
1: Iya,
2: tentu dalam kalau boleh saya tanggapi ya Pak, ya kalau boleh saya tanggapi, saya respon pertanyaannya Pak Suni ini. Yang pertama, dalam konteks sosial, dalam konteks relasi sosial, kalau memang tidak menyampaikan, tidak terbuka, tidak mengatakannya pada istri pertama, tentu ini bisa dibilang sebagai ketidakjujuran. Tepatnya lagi ketidakterbukaan, kurang terbukalah si bapak yang menikah lagi ini. Kira-kira kan begitu. Layak tidak kira-kira orang seperti ini dibersamai? Kita bersanding masih hidup bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Ya tentu ini bisa kita... Saya coba ingin pilih ke dalam dua aspek saja ya Mbak Ani ya. Kalau dalam aspek atau dalam sisi agama, ini sebetulnya secara hukum itu tidak perlu seorang suami itu minta izin, meminta izin atau ada izin dari istri pertama untuk melakukan nikah yang kedua. Itu secara tidak perlu. Ada banyak ulama yang menyampaikannya seperti itu secara syar'i. Tapi secara secara sosial itu tadi syariat ya, syariatnya. Secara sosial tentu ini bukan sesuatu itikad yang baik. Kira-kira begitu. Karena tentu secara sosial, relasi sosial dalam konteks keluarga, ketika suatu saat nanti istri kedua, istri pertama ini tahu, ini pasti akan ada efek, ada dampak sosial yang kurang baik, yang tidak baik. Bahkan bisa jadi ini sangat buruk dampak. Iya, kalau pertama menerima kenyataan atau kabar baru yang sangat mengguncang, kan kira-kira kan begitu, Mbak. Kalau tidak terima, ini kan bisa bisa berabe kalau kata teman-teman. Ternyata kamu butuh ya, Mas, kalau gitu saya sama kamu enlah misalnya. Pulangkan saya sama bapak dan ibu saya, selesai berantakan. Baik. Kira-kira juga begitu. Baik. Ini buah daripada ketidakterbukaan. Kurang jujurnya suami kepada istri, kan kira-kira begitu.
1: Baik.
2: Jadi agama dalam hal ini bisa melihat pada dua aspek, pada dua sisi. Kalau dilihat dari sisi agamanya ya boleh-boleh saja, tanpa harus ada izin dan sepengetahuan istri. Tapi sisi lain, agama itu juga ingin mewadahi, ingin mengakomodir bahwa sikap jujur itu sebetulnya dalam konteks apapun sangat diperintahkan, sangat dianjurkan. Ya, termasuk juga ketika hendak menikah lagi misalnya. Kalau dari sisi agama, kira-kira lebih baik, yang lebih bagus yang mana? Terbuka, jujur, atau tidak terbuka dan tidak jujur? Jawabannya tentu tetap jujur. Itu yang menjadi saran dan poin utama daripada pesan agama. Kenapa? Karena agama ingin di mana kemudian dampaknya, tentu kan ada dampak ini, Pak Ani, pasti. Tidak mungkin seorang istri pertama zaman ketika kemudian selang waktu tahu, Dek, saya nikah lagi. Oh, nikah lagi. Oh ya udah kan, kayaknya enggak gitu-gitu banget kan, kayaknya pasti ada respon. Umumnya tidak seperti itulah. Makanya itu kan perlu penyikapan yang arif. Perlu penyikapan yang arif, dan salah satu bentuk daripada sikap arif daripada sang suami itu tentu adalah jujur. Tentu adalah jujur dan mengedepankan komunikasi, mengedepankan musyawarah, musyawir amri, ini tetap juga masih dalam konteks dan agama, dan ini sangat dianjurkan.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu untuk Pak Suni yang pagi-pagi sudah agak ngegas ini Pak.
1: Baik. Kembali ada pendengar, silakan. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Dari Ivan Pamekasan.
1: Oh, Pak Ivan Pamekasan, silakan. Oke. Pak Ivan.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, nah, silakan.
4: Ya. Dari mukadimah yang Pak Ustaz jabarkan tadi itu ada kejujuran, ada harima dan ada kepercayaan. Nah, kita sebagai umatnya itu tidak jujur dan tidak dipercaya dan tidak amanah. Itu sekuensinya apa sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Jika kita
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jika kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak jujur, tidak amanah dan tidak bisa dipercaya, itu seperti apa katanya, Ustaz?
2: Ya. Bapak, siapa tadi sudah pemekasan?
1: Pak Ivan, dan... Pak Ivan.
2: Pertanyaan Pak Ivan, sikap tidak jujur itu konsekuensinya apa? Kan kira-kira begitu jawabannya. Tentu dari sisi agama, kalau surat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119 tadi itu jujur itu adalah ibadah. Jujur itu kalau secara literal ayatnya itu perintah. Jadi jujur itu ibadah, jujur itu perintah. Jadi kita, sikap tidak jujur dari kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, umat Nabi, ya berarti karena Nabi memerintahkan kita jujur, lalu kita tidak jujur, ya berarti kita tidak mengindahkan perintah Nabi dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan kira-kira begitu. Jadi konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya kalau tadi kami sempat singgung di awal bahwa amanah ini, sikap jujur dan amanah ini merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Kan kira-kira kan begitu bahasanya.
1: Iya.
2: Jadi sikap jujur, sikap amanah ini merupakan di antara ciri daripada keberimanan kita, daripada imannya kita. Berarti kalau kita tidak jujur, berarti kita belum mampu mencirikan diri sebagai diri yang beriman. Ini kira-kira bisa ditafsiri sendiri ya, Mbak Andi. Mm-hmm. Saya tidak hendak menafsiri jauh, tapi kira-kira kurang lebih begitu. Walladzinahum diamanatihim wa ahdihim rohum. Ini kan di banyak ayat, ada banyak ayat seruan, ada ayat yang sifatnya perintah untuk kemudian kita beriman. Ya, kemudian, jadi tidak salah kemudian ketika jujur dan amanah ini dijadikan sebagai kecirian atau ciri daripada sikap orang-orang yang mukmin. Nah, kalau kemudian kita tidak beriman, tidak amanah, tidak jujur, ya berarti kamu, anda, kita tidak sedang menjadikan diri sebagai orang yang beriman. Kira begitu. Dalam konteks relasi sosial yang juga tidak kalah penting, Mbak Ani, meskipun ini tidak menjadi pertanyaan Mas Ipan, kira-kira ada konsekuensi enggak? Ada. Banyak. Bahkan ini yang paling kita rasa, yang paling berdampak sekali dalam kehidupan kita. Karena kadang kan begini, orang itu ketika tidak jujur atau bersikap tidak jujur, tidak mau bersikap amanah, dia berpikir ini hanya soal dosa kelak di akhirat. Kan kira-kira begitu.
1: Yeah.
2: Antara istighfar, dosa bohongnya saya juga akan buruk. Oke, itu mungkin Allah akan semudah itu menerima tobat, akan memaafkan kita kalau kita mau bertobat. Kira-kira begitu. Insya Allah mudah kalau sama Allah. Tapi yang agak susah ini dengan manusia kita yang lain. Karena sekali kita tidak jujur konsekuensinya, ya kita akan dikucilkan banyak orang, kita tidak akan dipercayai banyak orang, teman-teman kita tidak percaya kepada kita. Dan ini juga akan berdampak pada misalnya nilai ekonomis. Kita mau minjem uang, mau buka usaha, mau minjem uang ke teman dan segala macam, kalau tidak ada kepercayaan, tidak mungkin kan, kira-kira kan begitu. Ini yang paling ramai, yang agak relate menurut saya hari ini. Ini banyak sekali teman-teman saya tuh cerita susahnya cari karyawan untuk buka warung kelontong Jakartaan. Kira-kira begitu loh, Pak.
1: Okay.
2: Pak, susahnya di mana, Pak? Susah, Ustaz, cari karyawan yang bisa dipercaya, yang jujur, yang amanah itu susahnya minta ampun. Padahal saya mau loh ngasih gaji mereka itu besar. Sampai begitu mereka. Tapi mereka susah ngerasanya menemukan orang, mau memilih orang, kemudian yang dia bisa mempercayainya, bisa menjaga uangnya, bisa jaga tokonya dengan baik dan aman. Kira-kira begitu.
1: Baik.
2: Ada yang minta, saya katakanlah mendaftar, tapi orang itu enggak percaya bahwa si orang ini bisa diamanahi. Ya, akhirnya enggak bisa. Kan kira-kira begitu.
1: Baik.
2: Jadi dampak sosialnya ini di dunia ini sudah sangat besar sekali. Daripada jujur dan amanah.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik, Ustadz. Misalkan kita diberi amanah nih, Ustadz, tapi kita merasa tidak mampu. Bolehkah kita menolak amanah tersebut?
2: Bolehkah kita menolak amanah tersebut?
1: Ketika kita merasa tidak mampu diberikan amanah itu.
2: Nah, justru ini korelasinya dengan jujur itu tadi. Kan iya kan? Karena jujur itu kaitannya dengan amanah. Amanah kaitannya dengan jujur. Ya kalau kita tidak mampu dan kita yakin memang tidak akan mampu mengemban amanah itu, ya jujur saja. Mohon maaf, rasa-rasanya saya tidak mampu untuk mengemban amanah itu. Dan insya Allah lebih baik daripada kita pura-pura iya siap dan mengemban amanah itu. Padahal kita sudah tahu ini berat amanah, ini berat. Saya belum tentu saya mampu menjalankannya, memikulnya. Ternyata yang terjadi betul, akhirnya berantakan. Maka apa yang terjadi lama-lama kan kehilangan trust juga kan kita, Pak. Orang-orang jadi kehilangan kepercayaan juga karena kepada kita. Kenapa? Karena kita ya berpura-pura mampu padahal kita tidak mampu. Kita tidak mengatakan jujur apa adanya bahwa saya mampu atau tidak. Sehingga dampaknya ketika kita tidak bisa amanah, maka poin besarnya bisa jadi trust itu, kepercayaan itu akan pergi. dari orang lain kepada diri kita. Kan kira-kira
1: baik. Iya.
2: Kalau boleh kami menyarankan, ya kalau tidak mampu, jujurlah katakan bahwa saya tidak mampu. Kalau dirasa saya mampu, ya katakan insya Allah saya mampu dan insya Allah akan saya coba amanah.
1: Yeah.
2: Kira-kira begitu.
1: Iya. Yeah. Baik, baik Ustadz, bicara soal jujur nih Ustadz, jujur pada diri sendiri itu yang paling sulit ya sepertinya ya. Kadang kita tahu bahwa sesuatu itu salah tapi kita masih mencari pembenaran gitu Ustadz. Nah bagaimana cara melatih kejujuran pada diri kita sendiri?
2: Ini sebetulnya pertanyaan Mbak Ani ini tak kalah ngeri-ngeri sedapnya sebetulnya dengan pertanyaan pertama tadi. Memang betul ya.
1: Yeah.
2: Jujur itu sering kita pantulkan keluar kan, kira-kira begitu Mbak. Jadi yeah. Jujur itu kepada orang lain, kepada teman, kepada siapapun di luar diri kita. Padahal ya betul kata Mbak Ani tadi, ya, jujur pada diri sendiri itu justru kadang jauh
1: sulit.
2: Lebih rumit.
1: Yeah.
2: Begitu. Padahal tidak kalah penting, tidak kalah penting untuk siapa, untuk kebaikan kita sendiri. Dan kira-kira kalau begitu, contoh dalam konteks kita menjaga kesehatan, kadang kita tahu nih sebetulnya, kalau saya makan ini karena saya punya penyakit ini fatal ini bagi saya, asam lambung. Misalnya saya punya asam lambung, kan? Saya tahu kalau saya ngerujak pedes-pedes, makan pedes-pedes, lambung saya kambuh ini. Tapi kadang
1: tapi masih
2: kita
1: saja.
2: Jujur pada diri sendiri kan gitu, kita kalah pada nafsu saya, saya kalah sama selera saya kan, sering macam itu kalah kaeber, kalah kanaf, kira-kira begitu aja ya Pak, ya, tetap makan yang pedas-pedas lah misalnya saya, apa yang terjadi ya kambuh betul. Termasuk juga dalam konteks sebetulnya ketika kita tidak jujur kepada orang lain, ini nyambung dengan pertanyaan barusan Mbak Andi ya. Sebetulnya kita bohong itu bukan hanya orang lain. Begitu, Mbak Ani.
1: Yeah.
2: Ketika kita bersikap atau bertindak bohong, kita sebetulnya tidak hanya membohongi orang lain. Yang paling penting sebetulnya, kita sedang membohongi diri sendiri. Dan itu adalah nurani kita sendiri. Dan kira-kira begitu, Mbak. Ini jauh lebih berat. Jadi memang sebetulnya, sikap tidak jujur itu, bohong itu, yaitu tadi konsekuensinya berat, di samping ini akan menjadi hilangnya, lunturnya kepercayaan orang kepada diri kita, dan kemudian tidak secara pribadi, secara batin, ini tentu dalam konteks agama, kalau kata Nabi, ini akan apa ya, ya akan membuat kerak-kerak dosa batin sebetulnya. Di hati kita akan mengeras itu kalau bahasa. Jadi kebiasaan bohong yang terus dibiasakan itu akan membuat keras batin kita, akan membuat keras hati kita. Kemudian ya kalau hati kita sudah keras, ya iman kita, ini kan konsekuensinya juga pada iman kita, pada keberimanan kita. Kan tadi kan dikatakan bahwa jujur itu ciri daripada keimanan. Ini lama-lama berarti iman kita menjadi tergerus ini.
1: Baik.
2: Dari salah satu sikap tidak jujur itu tadi. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik. Baik, terakhir ini Ustadz, seperti kita tahu di Sumenep kita kenal dengan istilah tengka atau tingkah laku begitu ya Ustadz. Nah, bagaimana sebenarnya orang Madura ini memegang teguh kejujuran dan amanah itu akan dipandang mulia tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh Allah?
2: Oke. Memegang kejujuran tengka keseharian ya Mbak Andi ya, dalam pola keseharian itu tentu yaitu tadi yang pertama kita harus meyakini dan berpegang teguh bahwa bersikap jujur dan memegang amanah itu adalah ibadah. Itu yang pertama. Itu adalah ibadah, itu semua adalah perintah Allah dan perintah. Itu poin pentingnya dulu. Kalau tidak kita melakukan sikap-sikap itu, tidak suka jujur, tidak suka amanah, berarti kita telah menghilangkan kecirian keimanan kita sebagai mukmin. Ingat kata tadi, ini konsekuensinya bisa akan membuat hati kita semakin mengeras dan iman kita semakin. Ini kan besar dampaknya. Secara konteks sosial, ini banyak seperti yang disampaikan sempat saya singgung tadi. bahwa jangan dikira sikap bohong, ketidakjujuran kita itu hanya akan berbuah kelak di akhirat. Tapi yang paling akan kita rasakan adalah justru hari ini di dunia. Kita akan dikucilkan banyak orang, kita akan dikucilkan teman-teman kita, hidup kita akan susah. Kita cari uang, ini kembali ke modal lagi. Kalau kita mau cari uang, kita mau dapat, mau cari kerjaan, mau cari uang, mau minjem uang, tapi ketika orang lain di sekitar, orang-orang yang ada di sekitar kita sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada kita, tak lagi percaya ke kita, dijamin pasti susah. Tidak akan ada yang mengutangin uang ke kita. Pasti banyak alasan, inilah tau yang kok anu, kan kira-kira kan begitu. Padahal bukan tidak punya uang, tapi kenapa dia hanya tidak percaya lagi kepada kita. Kita mau kerja ala kuwa ke orang misalnya, mau jadi karyawan di toko orang misalnya, kira-kira begitu kan. Orang owner atau pemilik warung, pemilik usaha itu kan tidak serta-merta akan memilih kita menjadi karyawan, kan kira-kira begitu ya. Kalau dia tidak percaya bahwa kita ini bisa dipegang ucapannya, sikapnya, amanahnya, kan kira-kira begitu. Siapapun mereka itu, pasti basicnya, dasarnya adalah percaya kepada kita. Karena mereka percaya, mereka menerimalah kita. Mereka ngasih hutanganlah ke kita, ngasih pinjamanlah ke kita, dan mau memberikan modallah kepada kita dan lain.
1: Baik.
2: Kira-kira kan begitu.
1: Baik.
2: Jadi
1: baik, Ustaz.
2: Sangat besar sekali dampaknya. Kira-kira begitu, Mbak Ani.
1: Terima kasih Ustadz ABD Mufid STHI atas ilmunya di Mutiara Pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah dan membawa kita pada keberkahan untuk semuanya. Baik pendengar dan juga pemirsa, sekaligus saya Ani Purnama undur diri ya, dan kita tutup Mutiara Pagi hari ini dengan doa bersama. Semoga hari ini Allah jaga lisan kita agar tetap jujur, dan Allah juga jaga langkah kita agar tetap amanah. Selamat beraktivitas, selamat menjemput rezeki yang halal dan barokah. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga, Pak.
0: Mutiara Pagi, Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

26 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Semoga di hari ulang tahunnya yang ke-81 TNI selalu jaya, tetap bersama rakyat.
2: Tapi itu bagus untuk stunting. 2027 ini kita coba ke Dinkes, tanya wilayah yang stunting itu.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Kehadiran prajurit TNI di tengah masyarakat dinilai mampu memperkuat rasa aman sekaligus mempererat kebersamaan dengan warga. Sejumlah kegiatan bersama masyarakat menjadi ruang bagi TNI untuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Andi JP melaporkan.
1: Kedekatan TNI dengan masyarakat dinilai terus terjaga melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Warga Sumenep Sahawi mengatakan prajurit TNI kerap berkolaborasi dengan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, kegiatan sosial, hingga membantu warga yang terdampak bencana alam. Menurutnya, keterlibatan TNI secara langsung di tengah masyarakat tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan di lapangan, tetapi juga mempererat hubungan dan membangun kebersamaan dengan warga.
2: TNI Tentara Nasional ya, memang dekat dengan rakyat. Makanya kegiatan-kegiatan di masyarakat tak lepas dari TNI. Dengan kata lain, sering berkolaborasi dengan masyarakat dalam setiap ada kegiatan, termasuk ditugaskan dalam penanganan bencana alam dan kegiatan-kegiatan sosial. Semoga di hari ulang tahunnya yang ke-81 TNI selalu jaya, tetap bersama rakyat.
1: Sahawi berharap hubungan baik antara TNI dan masyarakat terus dipertahankan. Di momentum hari ulang tahun ke-81 TNI, ia berharap seluruh prajurit semakin jaya, profesional dalam menjalankan tugas, serta tetap dekat dan bersama rakyat.
0: Penguatan pertahanan nasional terus dilakukan menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dilakukan di berbagai matra untuk meningkatkan kesiapan TNI menjaga kedaulatan negara sekaligus sebagai peringatan HUT TNI ke-81. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

0: Makmur. Penambahan dan modernisasi alutsista tersebut diarahkan untuk mendukung kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat kemampuan dalam membantu masyarakat melalui berbagai operasi selain perang. Di sektor udara, Indonesia telah menerima 6 dari total 42 pesawat tempur Rafale yang dipesan dari Dassault Aviation Prancis. 3 unit tiba pada awal 2026 dan 3 lainnya diterima pada Mei 2026. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Madya TNI Teddy Rizali Hadi menyampaikan, 18 unit Rafale berikutnya akan didatangkan secara bertahap mulai 2027 hingga 2029. Fasilitas pendukung pengoperasian dan perawatan pesawat juga sudah disiapkan di Skadron 12 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau. Penguatan kemampuan pertahanan juga dilakukan melalui industri dalam negeri. 2 kapal selam Scorpen dibangun PT PAL Indonesia melalui kerjasama dengan Naval Group. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari transfer teknologi untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang hari ulang tahun ke-81 TNI.
1: Saya Hasani Semenar, TNI kuat bersama rakyat. Di hari ulang tahunnya yang ke-81, tepatnya tanggal 5 Oktober, harapan saya TNI selalu bersama rakyat, selalu bersinergi menjaga kedaulatan negara dan bangsa Indonesia.
2: Saya Ibu Aryani di Sumeneb. Di hari ulang tahun yang ke-81, Tentara Nasional Indonesia TNI tetap dengan jadi diri TNI, yaitu terus bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Karena TNI kuat bersama rakyat. Semoga TNI selalu dicintai rakyat.

0: TNI dan masyarakat hadir bukan sekedar terlihat, menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Momentum HUT ke-81 TNI seharusnya tidak hanya menjadi kesempatan untuk melihat kekuatan alutsista dan parade pasukan. Ada sisi lain yang tidak kalah penting, bagaimana TNI hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Hari ini peran itu terlihat dalam berbagai program, mulai dari pendampingan ketahanan pangan, bakti sosial, pelayanan kesehatan, bantuan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, hingga keterlibatan dalam penanganan bencana. Bahkan program ketahanan pangan TNI tahun ini dilaksanakan di puluhan titik di berbagai daerah. Ini tentu positif, sebab bagi masyarakat, ukuran kehadiran negara bukan hanya seberapa kuat pertahanannya, tetapi juga seberapa cepat negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Namun, ada satu hal yang penting. Program untuk masyarakat jangan berhenti pada seremoni atau bantuan sesaat. Yang lebih dibutuhkan adalah dampak yang berkelanjutan. Petani semakin produktif, masyarakat semakin sehat, fasilitas umum semakin baik, dan daerah yang tertinggal benar-benar semakin maju. Disinilah sinergi TNI, pemerintah daerah dan dunia usaha serta masyarakat menjadi penting. Karena pada akhirnya, TNI lahir dari rakyat dan kekuatannya juga bersumber dari rakyat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Pemkab Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masalembu dapat dilakukan tahun ini. Jika dinyatakan aman, penerbangan perintis ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 untuk memperkuat konektivitas transportasi udara, khususnya di wilayah kepulauan. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan rencana pengaktifan kembali Bandara Masalembu untuk mendukung konektivitas transportasi udara di wilayah kepulauan. Uji coba penerbangan ditargetkan dapat dilakukan pada tahun 2026 sebelum penerbangan perintis mulai berjalan pada 2027. Kepala Disperkemhub Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan pihaknya intens berkoordinasi dengan Otban, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, serta UPBU Bandara Trunojoyo untuk melengkapi berbagai persyaratan operasional. Salah satunya penyusunan dokumen HIRA yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sejumlah fasilitas pendukung di airstrip Masalembu juga masih perlu dilengkapi, di antaranya windshock cone sebagai penanda alur pendaratan serta beberapa bagian pagar. Seluruh kelengkapan tersebut ditargetkan siap pada Oktober 2026. Setelah persyaratan terpenuhi, Pemkab Sumenep akan berkoordinasi dengan maskapai Susi Air untuk melakukan pemeriksaan runway dan memastikan kondisi airstrip aman sebelum uji coba penerbangan. Dadang menargetkan jika uji coba tahun ini dinyatakan aman dari sisi keselamatan, penerbangan perintis ke Masalembu dapat direalisasikan pada 2027. Pemkab Sumenep juga menyiapkan dukungan anggaran melalui APBD untuk penerbangan perintis setidaknya 2 kali dalam sepekan.
3: Jadi progres terhadap rencana pembangunan airstrip Masalembu sampai saat ini, setelah saya pun menjabat kepala Dinas Disperkimhub, proses tetap saya lakukan, karena di tahun ini saya pastikan harus ada uji coba penerbangan flight, karena kemarin saya langsung berkoordinasi dengan Otban berkaitan dengan prasyarat untuk bisa pengaktifan kembali, bisa dioperasionalkan terhadap Bandara Masalembu, termasuk dokumen HIRA yang saat ini sudah kita persiapkan insya Allah di minggu ini.
2: Pengoperasian transportasi udara tersebut diharapkan memperkuat konektivitas Masalembu, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti kecelakaan laut dan cuaca buruk. Selain itu, akses udara diharapkan membantu menjaga kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat kepulauan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang berencana kembali mengajukan bantuan benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada 2027. Upaya ini diarahkan untuk mendukung penanganan stunting, dengan penanaman benih yang akan difokuskan pada wilayah yang masih memiliki kasus stunting. Khairul Umam melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang berencana kembali mengusulkan bantuan benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada 2027. Program ini diarahkan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat terutama di wilayah yang masih memiliki kasus stunting. Beras fortifikasi diperkaya zat gizi mikro termasuk zinc yang dibutuhkan dalam pemenuhan gizi. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan sebelum mengajukan bantuan, pihaknya akan meminta data wilayah stunting kepada Dinas Kesehatan. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan lokasi kelompok tani yang nantinya dapat menanam benih beras fortifikasi. Nurdin menyebut Sampang sebelumnya pernah menerima bantuan benih beras fortifikasi sekitar tahun 2022 lalu. Benih tersebut kemudian ditanam oleh kelompok tani dan hasil panennya dikonsumsi masyarakat. Namun sebagian warga kurang menyukai beras tersebut karena rasanya berbeda dari beras yang biasa dikonsumsi.
5: Beras fortifikasi itu kan diperuntukkan untuk apa? Untuk stunting, biasanya seperti itu, ya. Dan berasnya mengandung zinc. Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu minyak kan ditanam oleh kelompok tani. Memang rasanya itu beda, Mas. Ya, misalnya ya kurang suka lah, karena apa? Cia katanya itu, Mas. Rasanya itu, Mas. Tapi itu bagus untuk stunting. Nah, tahun 2027 ini kita coba ke Dinkes tanya wilayah yang stunting itu. Nah, biar kelompok-kelompok yang dekat dengan wilayah stunting itu bisa menanam itu, kita ajukan ke pusat mohon bantuan apa benih fortifikasi itu.
4: Menurut Nurdin, apabila bantuan kembali diperoleh pada 2027, penanaman akan diarahkan ke kelompok tani yang berada di sekitar wilayah dengan kasus stunting. Dengan begitu, hasil panen diharapkan dapat langsung dikonsumsi masyarakat dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan asupan gizi keluarga. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Ratusan warga pemilik rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Sampang harus lebih bersabar masuk dalam daftar antrian panjang. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah belum bisa mengakomodasi seluruh usulan yang masuk sekaligus dalam satu tahun anggaran. Menanggapi tingginya kebutuhan di lapangan, pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman atau DLH Perkim memastikan program perbaikan RTLH tetap berjalan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Abdul Rokib, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya hanya menetapkan 19 unit rumah sebagai target prioritas pembangunan.
6: Iya, banyak juga sih, karena yang butuhkan tuh banyak. Kita ambil yang prioritas ya, dari usulan dari kecamatan itu, kecamatan desa itu yang kita Iya. Kalau misalkan sudah dapat, ternyata mau dibangun, sudah dapat bantuan dari yang lain, ya kita batalkan.
0: Dari total 19 unit yang akan dikerjakan tahun ini, perinciannya meliputi 2 unit rumah rusak akibat bencana alam dan 17 unit sisanya melalui perbaikan reguler. Pemerintah menggelontorkan dana bantuan senilai Rp30 juta untuk setiap unitnya dengan total keseluruhan anggaran mencapai Rp570 juta.

0: Federasi Olahraga Petangki Indonesia atau FOPI Sumenep mengirimkan sebanyak 15 atlet di Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov Petang Jawa Timur yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro. Famelia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Pengke Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep resmi memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet terbaiknya untuk bertanding pada Kejuaraan Provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Skuad andalan Kabupaten Sumenep tersebut bertolak menuju lokasi kejuaraan setelah mematangkan persiapan teknis dan fisik. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa keikutsertaan dalam ajang Kejurprov ini menjadi parameter penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan hasil pembinaan yang telah dilakukan secara konsisten oleh jajaran pelatih. Karena ajang ini juga menjadi panggung uji coba atau tryout yang krusial, selain mengejar prestasi di Bojonegoro, para atlet yang diturjunkan sebagian besar merupakan pilar utama yang dipersiapkan untuk membela nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Timur November mendatang.
2: Kemudian ini juga atlet Pobda, di mana ini bisa mengukur kemampuan teman-teman atlet juga menghadapi Pobda tahun depan. Ya, ada beberapa atlet Pobda nih. Targetnya 3 emas di nomor double, terutama double woman, double man, dan single man.
1: Menurut Taufik, kejuaraan di Bojonegoro akan mempertemukan para atlet petang potensial dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, persaingan ketat tersebut dipandang sangat efektif untuk menggembleng mentalitas tanding, menguji daya tahan konsentrasi, serta memantapkan akurasi lemparan para atlet di bawah tekanan atmosfer kompetisi resmi. Dengan seluruh porsi pemusatan latihan yang telah dilalui secara intensif, Taufik mematok target optimis untuk membawa pulang 3 medali emas guna membanggakan nama daerah di kancah olahraga Jawa Timur.
0: Guna menjaga kedalaman skuad, Madura United memberi kesempatan pada pemain yang minim mendapat kesempatan bermain dalam latihan bersama menghadapi Persiba Bangkalan sebelum fokus menghadapi pekan keempat Super League. Tago Anovantrian berikut melaporkan.
3: Pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Jose Gomez mengatakan, pertandingan uji coba menjadi momentum untuk mengetahui pemain yang sudah siap tampil ketika dibutuhkan tim. Menurutnya, setiap pemain harus menunjukkan kemampuan dan kesiapan selama menjalani latihan maupun pertandingan. Ia mengungkapkan, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah, termasuk ketika menghadapi tim dari level kompetisi yang berbeda. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan keseriusan dan sikap kompetitif.
4: Bisa dia tahu bagaimana pemain mau atau tidak. Kemauan dari pemain, dia gak bisa berubah. Jadi, di sini gak ada tim Divisi 1, Super League, Divisi 3, Divisi 4, ada yang kemauan dari pemain. Jadi kita lihat dari situ, kalau pemain harus jadi terbaik untuk kita bisa masukin pemain tim nanti.
3: Pihaknya meminta para pemain Madura United memiliki motivasi tinggi dalam setiap latihan dan pertandingan. Menurutnya, keinginan untuk meraih kemenangan harus selalu menjadi bagian dari sikap para pemain, terlepas dari status pertandingan tersebut sebagai laga resmi maupun uji coba. Madura United akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Persik Kediri yang akan menjadi lawan di pekan keempat Super League pada tanggal 9 Oktober mendatang.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak. Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati, dia cantik nggak? Dia apa ya masalah dia sekarang? Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa, dia butuh apa, dia sekarang mengalami apa. Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Ya,

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat pagi pendengar, Mentari Pagi mengajarkan kita bahwa setiap hari selalu membawa harapan yang baru. Jadi jangan biarkan rasa lelah memadamkan semangat di dalam diri kita. Tetaplah melangkah walau perlahan, karena proses kecil hari ini bisa menjadi keberhasilan besar di kemudian hari. Jadikan setiap tantangan sebagai alasan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan juga di tengah padatnya aktivitas, pendengar jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, karena tubuh yang sehat dan pikiran yang positif akan membuat hari terasa lebih ringan dan penuh dengan makna. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, kemudahan rezeki, dan juga semangat yang terus menyala. Selamat beraktivitas pendengar, tetap sehat dan terus menjadi inspirasi bagi sekitar.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Iya, pendengar Sumedap Pagi Ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumedap dan sekitarnya. Untuk perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumedap ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama Observer Rizaldi. Perakiran cuaca hari ini Senin 5 Oktober 2026 berikut ini.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Senin 5 Oktober 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 46 hingga 86%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 28 km per jam di daratan dan 52 km per jam di perairan. Kami mengimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Kepulauan Masalembu. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian timur dan selatan, perairan Kepulauan Sapudi bagian selatan. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Semut adalah makhluk hidup dengan populasi terpadat di dunia. Perbandingannya, untuk setiap 700 juta semut yang muncul ke dunia, hanya terdapat 40 kelahiran manusia. Komunikasi pada semut dikenal dengan isyarat kimiawi. Isyarat kimiawi ini memainkan peran terpenting dalam organisasi koloni semut. Semiochemical adalah nama umum zat kimia yang digunakan semut untuk tujuan menetapkan komunikasi. Pada dasarnya ada dua jenis semiochemical, yaitu feromon dan alomon. Alomon adalah zat yang digunakan untuk komunikasi antar genus. Sedangkan feromon adalah isyarat kimiawi yang digunakan dalam genus yang sama dan saat disekresikan oleh seekor semut dapat dicium oleh yang lain. Zat kimia ini diduga diproduksi dalam kelenjar endokrin. Saat semut menyekresi cairan ini sebagai isyarat, yang lain menangkap pesan lewat bau atau rasa dan menanggapinya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Ya, pendengar, informasi perakiraan cuaca saya lengkapi dengan tiga kabupaten lain di Madura, yakni Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Kalau tadi Sumenep sudah dihadirkan langsung oleh BMKG Trunojoyo ya. Baik, untuk Pamekasan hari ini Senin 5 Oktober 2026 diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan 42 sampai dengan 88 persen. Bergeser ke Sampang juga diperkirakan berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan 40 sampai dengan 87 persen. Dan terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 52 sampai dengan 86 persen.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi selanjutnya tentang update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras jenis premium per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp45.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu, protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp28.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram, untuk bawang merah Rp26.000 per kilogram, kemudian bawang putih Rp28.000 per kilogram, kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp18.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp9.000 per kilogram, untuk wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Baik pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI,